0: penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen hari raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku, yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG, harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal, yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, jadi secara teknis
8: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN

0: awan sembaran petir, dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
1: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
0: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
0: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji, untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi.
1: Ya Brigar, di mana saja berada, pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan perkiraan cuaca di Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk edisi hari ini 26 Mei tahun 2026. Kita awali dari Kota Kampar. Mendengar perkiraan cuaca di hari ini Kampar dengan perkiraan cuaca cerah dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, dan Indragiri Hulu cerah dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, Bengkalis cerah, dan Indragiri Hilir cerah berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Pelalawan cerah, Rokan Hulu berawan, Rokan Hilir berawan, Siak cerah dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Kuantan Singingi cerah, Kepulauan Meranti cerah, Kota Pekanbaru cerah, dan terakhir Kota Dumai berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dan pendengar, kita nantinya tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya akan menghadirkan program Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Dan untuk hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026, kita akan membahas tentang Bangsaku sebagai model inovatif pengelolaan sampah di Kota Bengkalis.

Ya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Dan untuk hari ini kita masih menunggu tamu undangan kita, narasumber kita yang nantinya kita akan membahas tentang bangsaku ya di Bengkalis. Karena pemerintah Kecamatan Bengkalis telah meluncurkan inovasi bangsaku atau bang sampah desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga melalui pemanfaatan sampah bernilai jual. Nantinya kita akan mengupas lebih dalam mengenai bangsaku ini atau kita sebut dengan bang sampah desa dan kelurahan, nanti bersama Camat Bengkalis dan juga dari Dinas Delha Kabupaten Bengkalis. Tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis Melas saja berada. Dan kita saat lagi akan hadirkan perbincangan kita dalam program Dialog Negeri Junjungan Majapahit.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa RRI Bengkalis di Lintas Bengkalis Pagi. Ya pendengar, untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Syaridan Usman. Dan adapun topik pembahasan kita di pagi ini yaitu Bangsaku sebagai model inovatif pengelolaan sampah di Bengkalis. Telah hadir di studio RRI pagi ini dua narasumber yang ganteng-ganteng di namanya. Yang akan menjelaskan terkait bank sampah dan kelurahan. Narasumber yang pertama kita perkenalkan ini Bapak Rafli Kurniawan SIP MSI Camat Bengkalis. Selamat pagi Pak.
4: Pagi.
3: Apa kabar Pak? Sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik, alhamdulillah. Ya pendengar, kemudian narasumber yang kedua Bapak Zulpandi SP. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Delhak Kabupaten Bengkalis. Selamat pagi Pak Zulpan.
5: Selamat pagi Mas.
3: Sehat Pak?
5: Sehat alhamdulillah.
3: Baik, alhamdulillah. Yang pendengar yang ingin bertanya nantinya dengan topik pembahasan kita di pagi hari ini bisa nanti menghubungi kami di nomor interaktif di 0823 8836 4742 dan bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Pagi ini kita akan mengupas lebih luas tentang Bangsaku sebagai model inovatif pengelolaan sampah di Bengkalis. Saya mau ke Pak Camat dulu nih Pak. Baik Pak Camat, informasinya pemerintah Kecamatan Bengkalis telah meluncurkan inovasi terkait bank saku atau sering kita sebut dengan bank sampah desa dan kelurahan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dan apa tujuannya hingga terbentuknya bank saku ini Pak?
4: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Rizan, yep, yang sama-sama kita hormati tentunya Pak Zulpandi SP selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan juga sama hormati Pak Syahrizan yang hari ini mungkin membantu kami. Izin berbicara Bang Saku, tentunya sebelum adanya Bang Saku ini, inovasi Bang Saku, Bang Sampah Desa Kelurahan, kami melihat kondisi lingkungan yang ada di ke desa-desa atau kelurahan di Kecamatan Bengkalis yang memang kiri kanan jalan poros, jalan protokol. Kami melihat ya semak-semak, kemudian adanya sampah-sampah, sehingga ya muncullah gagasan kami kepada semua pemerintah desa dan kelurahan, kita lakukan kegiatan goro, gotong royong, yang memang hari ini semangat gotong royong di kita memang sedikit sudah mulai ya memudar lah, bukan tidak ada, tapi sudah mulai memudar. Tidak semua desa, kelurahan yang semangat gotong royong, kebersamaan dan keluarganya masih ada. Sehingga kami menginisiasi bagaimana kalau kita buat kegiatan gotong royong kembali. Ya hari ini kita kalau singkatan-singkatan ataupun istilah-istilah itu kan penting. Jadi kami buat yang namanya bedak awalnya, bersih desa, kelurahan. Nah, setelah kita lakukan kegiatan bedak, ya jadwalnya nanti disesuaikan dengan masing-masing desa. Kami dari pihak kecamatan tetap juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian, TNI. Kami hadir di desa-desa di saat desa melakukan kegiatan gotong royong tadi, bedak tadi, bersih desa kelurahan. Setelah kami lakukan kegiatan bedak, kami lihat hasil
5: sampah kita, bahkan hasil kita goro membersihkan rumput-rumput, banyak nih sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas, ya sebagian dari masyarakat kita ya dibakar. Nah, jadi kami melihat dari hal ini, kondisi ya tambah ekonomi masyarakat kita, keuangan kita di desa memang hari ini mungkin sedikit kurang baik-baik saja. Ya kami timbullah, bagaimana dengan sampah yang banyak ini kita berpikir ini bisa menghasilkan dan ini bisa berdampak terhadap masyarakat kita. Jadi kami ya duduk berkolaborasi sehingga timbullah yang namanya ide gagasan ini, bagaimana sampah ini bisa kita hasilkan dan kita bisa bermanfaat, berdampak terhadap masyarakat. Jadi konsep awal kami, sampah yang kita kumpul, kita olah, kita jual, ini bisa menghasilkan dan kita bisa memberi lagi kepada masyarakat. Sehingga timbul gagasan ini. Dan kebetulan memang dari pemerintah Kabupaten Kalis kita melalui Bu Kasmarni dan Pak Bagus Santoso, di bulan Februari kemarin 2026 ada surat edaran ke kecamatan bahkan ke desa kelurahan, bahwasanya dari surat edaran itu berisi tentang bagaimana percepatan terhadap pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Ini pas betul nih kata kami kan. Pas betul kalau kita memang hari ini ya memprioritaskan sampah ini menjadi sesuatu yang bisa ya berdampak positif terhadap masyarakat. Kita kan ingat hari ini sampah ya tidak ada dampak sama sekali. Sampah ya memang permasalahan kita hari ini, memang sampah ya habis kita dapatkan ya kita buang, apalagi khususnya di wilayah kita perkotaan. Ya mungkin hari ini kalau kita melihat dari Dinas Lingkungan Hidup, ya truk-truk sampah cuma hanya berada di lingkaran beberapa desa dan kelurahan saja. Sementara desa-desa yang lain, wilayah barat dan timur, ya mereka dari sampah yang mereka produksi dibakar, dibuang, yang memang hasilnya ya berdampak terhadap lingkungan tentunya. Dari situlah timbul kami duduk bersama dengan Sekcam, Kasih-Kasih dan Kasuba, serta staf di kantor camat, bagaimana tindak lanjut dari surat edaran Ibu Bupati, kita buat semacam inovasi lah, Bank Saku namanya, Bank Sampah Desa Kelurahan. Dan kebetulan di tahun sebelumnya berbicara sampah ini memang di Dinas Lingkungan Hidup memang sudah ada Bank Induk Besari, Bahan Binaan Dinas Lingkungan Hidup ya. Sehingga kita lakukan MOU dengan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bengkalis, Bank Sampah Induk Berseri. Dari inilah timbul ide kami Bank Sampah Desa Kelurahan. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan MOU. Dari sinilah dari sampah-sampah bedak kita tadi, bersih desa, bisa kita kumpul. Kemudian sampah-sampah dari masyarakat bisa dikumpul nanti. Hari ini kami konsen dulu bagi kami di kecamatan, staf-staf di kantor camat. Kalau di desa nanti staf-staf di
6: kantor desa.
5: Kantor desa. Sampah ini mungkin seminggu sekali kita bawa ke kantor desa atau di kelurahan atau di kantor camat. Dan alhamdulillah Senin kemarin habis apel bersama, kami membawa sampah. Ini sampah kami tabung. Kami tabung bersama dari masing-masing rumah nih. Kami tetap membawa sampah yang sudah kami kumpul di rumah, sampah-sampah anorganik, plastik, kaca, kemudian kertas. Ini kami tabung. Jadi kami ada kertas tabungan juga. Hasil tabungan yang sudah kami bawa dari masing-masing pegawai, nanti kami akan jual ke Bank Sampah Induk Berseri ya, binaan DLH.
6: Oh, di DLH.
5: DLH. Jadi dari tabungan sampah tadi tentu menghasilkan uang nih. Menghasilkan uang. Alhamdulillah, jadi kami hari ini fokus dulu terhadap dampak kepada masyarakat. Sedekah dulu. Sedekah sampah. Jadi sampah dari masing-masing kami pegawai yang bawa, kami belum berpikir untuk ke profit kami dulu. Hasil duit yang kita jual nanti kita sedekahkan kepada masyarakat. Kalau nanti ini konsisten, berkelanjutan, baru mungkin ada persentase kita bagi. Apakah 70-30-30 untuk kita bersedekah kepada masyarakat, 70 baru pendapatan kita masing-masing. Jadi inilah salah satu melatar belakangi ya kegiatan Bank Saku ini. Dari melihat kondisi sampah yang menumpuk luar biasa, jadi kami pun koordinasilah dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya memang ini upaya yang harus kita lakukan. Mungkin ini salah satu tujuan yang kami lakukan sehingga timbulnya Bank Saku ini.
6: Bank Saku ini, Pak, cukup menarik ini, Pak ya. Kita sudah bersama-sama bergotong royong mengumpulkan sampah dan hasil dari penjualan sampah dibagikan masyarakat atau bisa nanti dibeli untuk alat-alat kebersihan
5: dan sembako juga nanti kita berikan.
6: Itu jenis sampah yang non organik, Pak ya.
5: Anorganik, ya betul.
6: Anorganik. Tapi apakah ada jenis sampah rumah tangga yang bisa diproduksi menjadikan suatu subsidiar UMKM?
5: Tepat itu sekali.
6: Bagaimana itu, Pak?
5: Betul, Pak.
6: Jadi, apakah bisa digabungkan dari hal yang seperti itu?
5: Betul. Ya. Jadi dari hasil sampah yang sudah kami kumpul, ya. Tidak serta-merta ini kami nanti jual atau tabung ke bank sampah untuk berseri di DLH. Jadi mana yang bisa kita manfaatkan? Hari ini kita berkolaborasi pula dengan PKK. Jadi
6: ibu-ibu PKK.
5: Jadi yang mana bisa kita daur ulang, ini kita daur ulang. Kita daur ulang dari botol-botol yang bisa kita manfaatkan sebagai nanti untuk tempat tanaman. Alhamdulillah, jadi semuanya berdampak positif, berdampak bermanfaat. Jadi ada juga mungkin dari plastik-plastik yang bisa kita buat kerajinan, kertas-kertas bisa kita buat kerajinan. Alhamdulillah, kolaborasi dari dampak dari bedak ke bangsaku, kita bisa berkolaborasi bermanfaat sampah tadi untuk PKK buat kerajinan, kemudian buat tanaman, tempat-tempat tanaman, dan juga ini bisa kita sumbangkan kepada, kita berikan berbentuk mungkin bantuan sosial kepada masyarakat.
6: Baik ya. Kemudian Pak, mengapa nih bangsaku dikatakan menjadi model yang inovatif? Bagaimana praktik masyarakat? Apakah ada pelatihan dan sejenisnya nanti, Pak?
5: Ya, baik. Tentunya kami berharap untuk langkah ke depan, kita berharap memang ini ada pelatihan nantinya. Nampaknya. Dan kami juga hari ini sudah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, hari ini kami tidak hanya nanti berbicara sampah-sampah yang dari staf desa, kelurahan, atau kami di kecamatan. Mungkin dari masyarakat, ya fokus kami nanti sampah-sampah yang masyarakat miliki, mungkin dari desa atau kelurahan bisa mengambil sampahnya. Dan juga hari ini kami berpikir ke depan, ya mungkin kita bisa menghasilkan retribusi pada sampah masyarakat.
6: Mungkin tentu bisa menghasilkan PAD.
5: Jadi itu nanti mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup bisa menyampaikan, karena hari ini kita di Desa Wonosari pernah lakukan itu.
6: Baik.
5: Karena ada regulasi yang memang belum belum kita sepakati atau belum tuntas berkaitan dengan retribusi ini, karena kita takut tumpang tindih nanti setiap regulasi yang kita buat atau perdes yang kita buat bersinggungan dengan perda atau perbup, sehingga itu nanti berdampak masalah. Sehingga kami tetap menunggu, ya mudah-mudahan kalau ini sudah ada regulasi yang pas, ya mudah-mudahan nih kami berharap retribusi mungkin sekian untuk kita ke PAD Kabupaten, kemudian untuk PAD Desa. Mungkin itu, Pak.
6: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan pembahasan dari Pak Camat kita mengenai bangsaku ini. Dan yang ingin bertanya nantinya bisa menghubungi kami di 0823 8836 4742, dan kita juga menyiarkan siaran ini melalui live Facebook, YouTube, dan TikTok ya. Dan kembali kita akan bertanya nih, beralih ke Pak Zulpandi ini, Pak.
7: Siap.
6: Pak Kabit kita ini. Nah, pertanyaan Zul, Pak Zul, program Bank Sampah Desa dan Kelurahan ini, Pak, ya, kabarnya program tersebut disejalankan dengan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mekalis. Kerjasamanya seperti apa itu, Pak, yang dilakukan?
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Zul, Pak Sahdizan. Baik, kemarin kami sudah melakukan MOU bersama Pak Camat Bengkalis. Ini sebuah gerakan yang sangat bagus menurut kami dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak Kadis juga telah mengapresiasi kegiatan Pak Camat ini. Beliau sangat mendukung, bahkan 1000% katanya. Mungkin begitu. Jadi untuk MOU ini, kami hari ini pertama melakukan pembinaan terhadap bank sampah desa kelurahan di seluruh desa. Dan kami MOU siap menampung sampah-sampah yang sudah terpilah tadi, sampah anorganik, untuk di store ke bank sampah induk berseri binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mekalis. Dan hari ini Pak Camat sudah melakukan pengumpulan ya, Pak Camat ya, sudah melakukan pengumpulan hari Senin kemarin, cuman belum di store ke bank sampah induk berseri. Nah, jadi kami berharap nanti setelah ini mungkin Pak Camat menunggu minggu depan atau genap satu bulan sudah mendapat sekian banyak, baru menyetor ke bank sampah kami. Jadi MOU yang kami lakukan seperti itu, melakukan pembinaan, setelah itu mempersiapkan armadanya, menjemput, nanti melakukan penyetoran lakukan lagi nanti pencacatan. Mm-hmm. Ada bukunya, Pak. Nanti ada buku banknya. Buat namanya, siapa yang menyetor, desa mana, siapa orangnya. Mm-hmm. Nanti kita buat berapa kilo per orang. Kan gitu, Pak Camat, ya?
6: Betul. Oh,
7: gitu.
6: Mm-hmm. Ya. Kalau dari masyarakat sendiri, mungkin ada kelompok masyarakat yang ingin menyetor sampah yang telah dipilih-pilih ke DHL, seperti apa prosesnya, Pak?
7: Ya, alhamdulillah kita hari ini Bank Sampah Induk Berseri ini sudah berkolaborasi bersama 20 sekolah.
6: Sekolah di
7: sekolah Kecamatan, Kecamatan Bengkalis. Nah, dari SD sampai ke SMA dan MAN. Hmm. Jadi mereka nanti menyetor, jadi anak-anak siswa itu sudah punya tabungan bank sampah mereka.
6: Hmm, per kelas gitu mungkin ya.
7: Per kelas mungkin. Nah, saya itu kurang tahu spesifiknya seperti apa. Baik. Yang jelas mereka sudah MOU dan itu sudah dilakukan dari tahun-tahun yang telah sudah gitu, sudah dilaksanakan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 6 sampai 7 sekolah yang masih aktif menyetor bank menyetor sampah ke Bank Sampah Induk Berseri.
6: Di mana nih, Pak, alamatnya?
7: Alamat Bank Sampah Induk Berseri kita di Jalan Hasanuddin.
6: Hasanuddin?
7: Pasnya di depan Hotel Horizon lah. Sebelah PWI ya.
6: Di situ ya.
7: Belakang Rumah Sakit Lama.
6: Baik. Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita mengupas lebih dalam mengenai Bank Saku ini, kita dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
8: Lobohan dari jero guma di latar di jabo guma juga ado gaya oi gaya
9: iyo yai ngapo tuh jeget-jeget tuh yai cak sedih nih yang manggil wong cantik nih
8: ini nah coba selek sampah di mana-mana cacam ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
9: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
8: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
9: Yo ya siap.
10: Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
11: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
12: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
13: Ayo.
14: Rp50 ya, Bu.
15: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
16: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
17: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
18: Kamu udah aku maafin.
17: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
18: Karena kamu kasih aku tisu.
17: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
19: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
17: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
18: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
6: Ya, pendengar, kita teruskan kembali ke bersamaan kita dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dengan topik kita, Bank Saku sebagai model inovatif pengelolaan sampah di Bengkalis. Ya, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0823 8836 4742, kita saat ini mungkin selama ini menabung uang, tapi kita dianjurkan oleh Pak Camat nih ya, kita menabung sampah. Karena apa? Nanti bisa dijual ya, menghasilkan untuk menambah ekonomi keluarga. Kita sambut Pak penerimaan, kita ada penelpon gini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
13: Halo, selamat pagi Pak.
6: Iya, selamat
13: Pak
6: pagi
13: Pak Camat, Pak.
7: Siap.
13: Lingkungan hidup.
7: Siap,
6: baik.
7: Siap.
6: Dengan Pak Suhaimi?
13: Pak Suhaimi, Bengkalis, Jalan Banten.
6: Baik. Silakan Pak Suhaimi, ingin bertanya Pak dengan Camat, Pak Camat.
13: Masalah bank sampah, bank saku, apa namanya daerah?
6: Desa dan kelurahan, Pak.
13: Desa dan kelurahan.
6: Iya.
7: Siap, Pak.
13: Sekarang masyarakat Pak ingin tahu sosialisasinya yang kurang.
7: Iya.
13: Sosialisasinya lewat Bengkalis ini, Pak. Masyarakat sudah sebulan sekali. Dua minggu sekali itu sosialisasi Pak, sebab radio RRI ini sampai ke mana-mana, apalagi dangdut Pak.
7: Betul.
13: Jam-jam dangdut.
6: Baik.
13: Itu lebih bagus tak penyuluhan bank sampah itu tadi Pak.
6: Baik.
13: Kemudian bank sampah ini Pak sudah dikumpul, umpamanya plastik botol atau botol kaca.
6: Ya.
13: Itu kemana mau masyarakat mau jual apa? Ya. Kalau yang dibawa orang yang beli-beli bahan bekas itu bisa aja. Jadi maksudnya lebih mahal mungkin itu bang saku tadi itu pada yang bawa tadi itu.
6: Baik.
13: beli bahan bekas. Tolong Pak jelaskan Pak.
6: Baik.
13: Apa-apa lingkungan hidup atau Pak Camat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Jalan Banten. Ya, pendengar yang ingin bergabung kembali di 0823 8836 4742, silakan yang ingin bertanya langsung bersama Pak Camat kita dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ya, yang ingin bergabung ya. Baik, kita coba bertanya tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Suhaimi di Jalan Banten. Seperti apa sosialisasi dari bank sampah ini yang telah dilakukan oleh dari pihak kecamatan? Dan kedua, kemana sampah-sampah plastik, botol kaca dan sebagainya? Ya, masyarakat bisa menjualnya. Tadi sudah kita bahas juga ya, Pak.
7: Yes,
6: ya. Mungkin bisa diulang kembali.
5: Baik. Terima kasih Pak Suhaimi yang sudah menanyakan berkaitan dengan bank saku ini. Ini terima kasih sekali Pak Suhaimi. Memang pertanyaan-pertanyaan ini yang kami harapkan, karena memang berbicara sosialisasi bank saku ini juga memang Pak baru satu minggu ini kami launchingkan dan kami lakukan MOU, penandatangan kerjasama bersama Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tidak hanya kami di kecamatan yang melakukan MOU, tapi semua desa kelurahan, kita punya 28 desa dan 3 kelurahan. Nantinya bagi masyarakat, terkhusus mungkin Pak Suhaimi, nanti kami akan sampaikan kepada pemerintah desa bahwasanya hari ini masyarakat sangat antusias berkaitan dengan permasalahan sampah ini. Nanti sampah-sampah yang kita ada di masyarakat kami akan sampaikan lagi kepada pemerintah desa, apakah sistemnya nanti dari pemerintah desa melalui perangkatnya atau tim yang sudah kita bentuk untuk pengelolaan sampah ini akan menjemput rumah ke rumah, ataupun nanti sistemnya kita membuang di salah satu tempat nanti diambil di situ. Hari ini memang konsep kami awalnya Pak, kami masih berkutik kepada permasalahan bersedekah dulu nih.
6: Yeah.
5: Nah, jadi kalau sampah yang dari masyarakat nanti kan dampaknya kepada retribusi.
6: Yeah.
5: Nah, itu nanti mungkin dari Pak Zulpandi yang bisa menjelaskan secara langsung. Dan juga berkaitan dengan sampah-sampah yang sudah dikumpulkan, ini tidak menutup kemungkinan harus di bank saku juga.
6: Yeah.
5: Bisa langsung ya jual ke pengepul juga.
6: Betul.
5: Nah, bisa langsung pengepul. Intinya hari ini kami berharap kepada kita semua, seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Bengkalis, ya berpikir sampah ini tidak hanya habis kita pakai kita buang, tapi sampah ini bisa menghasilkan kembali, bisa jadi ekonomi sirkular, jadi bisa berputar kembali untuk menghasilkan uang, tapi dengan jumlah yang tidak ya besar lah, seperti apa. Jadi sosialisasi insya Allah kami akan tekankan kepada seluruh pemerintah desa kelurahan agar menginformasikan, dan nanti masing-masing desa kelurahan mereka punya teknis dan sistem sendiri terhadap sampah-sampah yang dikumpul oleh masyarakat. Intinya begitu, Pak.
6: Baik. Kita terima kembali ini, Pak, ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
20: Selamat pagi, Pak.
6: Ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
20: Kelapa Pati, Pak. Pak Asbi.
3: Pak Asbi di Kelapa Pati. Ya silakan Pak. Ada Pak Camat di sini Pak, sama Pak Kabid Delha Pak.
0: Saya mau tanya dengan Pak Kabid Delha Pak, yeah. Pak Zulfiandi.
7: Siap, siap.
0: Mengapa proses pemilahan sampah menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan serta nilai ekonomi pada sistem bank saku? Dan bagaimana juga peran generasi muda dalam mendukung pengembangan serta keberhasilan program yang tersebut di lingkungan masyarakat? Mungkin itu saja Pak.
3: Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu dia ada Pak
7: Asbi.
3: Asbi di Kelapa Pati ya. Kemudian ada penelpon selanjutnya Pak nih. Kita terima dulu. Ada halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Selamat pagi Bapak.
3: Ya, dengan siapa ini di mana?
21: Dengan Ibu Ima nih Pak di Bontale.
3: Baik, Bu Ima, silakan Bu Ima.
21: Saya mau bertanya nih dengan narasumber yang dari Delha tuh.
3: Ya.
7: Terus nih. Lanjut, lanjut.
21: Ini Pak Delha, Pak Irfan ya?
7: Iya, betul.
21: Saya nak bertanya Pak, kalau di Bontale ini tempat pembuangan sampah tuh ada di mana aja Pak?
7: Tempat pembuangan sampah ya?
3: Iya.
21: Tempat pembuangan sampah akhir di mana aja? Ya. Begini Pak, itu di Sungai Alang tuh kan Bapak tahu kan Sungai Alang tuh? Nah dekat Pasok tuh kan? Ada di situ Pak, kan ada tuh tempat pembuangan sampah di situ yang dekat tepi sungai.
7: Iya TPS
21: tuh,
7: kita.
21: Nah di situ tuh Pak, saya melihat terlalu dan merasakan tidak nyaman kan? Di situ tuh sampah-sampah dibakol situ Pak, ya petugas kebersihan tuh tidak diangkut begitu. Apakah di situ merupakan titik tempat pembuangan sampah akhir? Sehingga Pak asap itu mengepul, mengganggu kami yang berkejur di lingkungan situ gitu Pak. Nah, jadi ini sudah berlangsung lebih lama nih. Sampah-sampah yang dibakul di situ menimbulkan asap, membuatkan tidak nyamanan kami yang berada di ruko-ruko yang di toko-toko itu Pak. Nah, jadi macam mana solusinya? Apakah memang itu sampah tidak diangkut atau memang di situ merupakan tempat pembuangan sampah? Karena Pak tahu sendiri lah, kalau tempat pembuangan sampah itu busuk, bau, lebih dibakul kan itu Pak. Nah, ini macam mana solusinya nih Pak? Kami merasa tidak nyaman betul. Tolonglah Pak diperhatikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya Pak.
7: Baik.
3: Baik, langsung saja nih Pak.
7: Baik, terima kasih Pak Asbi. Pertanyaannya luar biasa ini. Terkait mengapa pengelolaan sampah itu sangat penting ya.
3: Baik.
7: Menjadi efektivitas pengelolaan serta nilai ekonomi. Jadi sini sesuai dengan perda kita nomor 2 tahun 2025.
3: Ya.
7: Itu memang diwajibkan untuk kita pengelolaan sampah. Jadi salah satu inovasi yang dibuat oleh Pak Camat ini, Bank Saku ini, inovasi yang menurut saya inovasi yang merupakan irit budget. Banyak inovasi bank sampah ini, inovasi pengelolaan sampah ini seperti pembuatan BBM dari sampah plastik, tapi budget ini mahal, tinggi. Nah, seperti pembuatan paving block dari plastik, tapi budgetnya tinggi. Inilah salah satu mengapa kita melakukan sosialisasi tentang bank saku ini, bank sampah yang ada di Bengkalis, karena kita memikirkan budget. Nah, jadi dengan ada pemilahan sampah ini, jadi masyarakat sudah memulai memilah dari rumah. Jadi dari rumah memilah sampah non organik, organik dan sisa makanan. Jadi sampah yang diolah tadi, pertama sampah non organik, sampah-sampah plastik itu dibuat satu tempat. Ini akan bernilai jual kepada bank sampah. Yang kedua sampah-sampah organik, sampah sisa makanan, sampah rumput, sampah daun-daunan. Ini akan bisa dijadikan kompos. Jadi untuk peran serta Ibu PKK nanti kita akan ajarkan mereka cara pembuatan kompos.
6: Baik,
7: baik itu kompos cair, baik itu kompos padat. Dan kompos itu bisa dijadikan pupuk di lahan PKK tersebut. Jadi udah dua keuntungan yang kita buat dalam pengolahan sampah yang irit budget ini. Yang ketiga sampah sisa makanan. Sisa makanan ini bisa kita jadikan pakan oleh maggot. Kalau kita di TPA sudah kita lakukan semua, Pak. Maggot kita hari ini kita olah dari sisa makanan kita jadikan makan maggot. Maggot kita jadikan makan ikan atau makan ternak lainnya seperti ayam. Kan bermanfaat. Jadi proses pemilihan sampah yang sangat penting dalam sistem bank sampah, karena sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya itu lebih berharga, kan begitu?
6: Iya.
7: Nah, jadi terkait peran serta generasi muda saat ini, saya sangat berharap sekali ini. Kalau hari ini generasi muda yang berperan aktif bersama kita yaitu Semesta dan Pokok Pikiran. Mereka ini aktif nih setiap minggu melakukan pemilihan sampah yang di Taman Air Mancur, Taman Anom Dewi. Mereka melakukan itu, Pak.
6: Berarti dia udah komunitas?
7: Udah juga? Komunitas. Iya. Jadi hari ini kita sudah terbantu oleh teman-teman dari Semesta dan Pokok Pikiran. Jadi saya berharap dari desa nanti akan timbul lagi komunitas-komunitas baru yang ada di desa. Mungkin seperti itu.
6: Ya, terkait solusi yang di Sungai Arang itu, Pak.
7: Ya, baik. Ini terima kasih nih Bu Ina. Ini masukan bagi kami.
6: Ya.
7: Kemarin saya juga melihat bahwa itu di Sungai Arang itu sangat kotor dan jorok.
6: Ya.
7: Dulunya tidak seperti itu. Nah, jadi situ sebenarnya sudah terpisah tuh antara sampah organik dan non-organik. Tetapi masyarakat hari ini belum menyadarinya. Makanya kita hari ini kita tuh harus bagaimana masyarakat itu sadar, membuat sadar masyarakat ini memang agak susah ya. Pak Serisan. Nah, jadi peran serta masyarakat, Pak Camat, desa dan kelurahan ini kami sangat membutuhkan. Jadi kita lakukan sosialisasi-sosialisasi dalam bentuk apapun saja kami siap.
6: Baik.
7: Baik tadi Pak Suami bilang melakukan sosialisasi di RRI, mungkin kami akan siap seperti itu. Baik. Jadi nanti Bu Ina, saya akan ke sana, kita akan di situ ada satu orang petugas kalau tak salah
6: udah
7: saya
6: di standby kan di sini.
7: Standby itu mungkin ada yang salah di sana bahwa kita tidak boleh membakar.
6: Ya.
7: Membakar kan merupakan satu pencemaran juga ya, Pak ya.
6: Apalagi di situ kan posisinya
7: di tengah kota.
6: Di tengah kota.
7: Mereka tidak boleh membakar.
6: Ya.
7: Jadi nanti saya akan turun ke sana bersama teman-teman dan kita akan larang untuk membakar sampah lagi. Jadi hari ini DLH ini Pak Camat, dia mempunyai kawasan dari langit sampai ke bumi.
6: Ya.
7: Ya, pertama pencemaran lingkungan di udara, pencemaran perlindungan di air.
6: Di air.
7: Berarti di bumi. Jadi luas sekali untuk DLH ini.
6: Besar.
7: Besar. Tanggung jawabnya sangat besar dari langit sampai ke bumi. Okay. Terima kasih Bu Ina. Nanti saya akan datang ke TPS tersebut. Itu merupakan TPS bukan TPA. Jadi TPS itu hanya tempat sampah sementara dan akan diangkat setiap hari biasanya itu Bu Ina. Di situ juga ada tempat pengomposan biasanya setahu saya. Jadi nanti kita akan aktifkan kembali itu. Ya, terima kasih Bu Ina.
6: Baik, baik. Mungkin dari Pak Camat ada tambahan Pak mengenai inovasi Bangsaku ini Pak.
1: Baik, terima kasih. Berbicara Bangsaku, tentu hari ini kami berharap kesadaran dari masyarakat kita.
6: Yeah.
1: Jadi yang disampaikan Pak Kabit tadi, ya di rumah kita sudah mulai untuk memilah.
6: Yeah.
1: Jadi kita membiasakan diri dulu di rumah untuk sampah anorganik dan organik ini kita pilah terlebih dahulu. Karena apa? Selama ini kita mungkin sampah-sampah kita buang di satu tempat, nanti nunggu dari mobil DLH menjemput. Tapi dengan konsep Bangsaku ini kami sudah memulai, tentunya di kami, di keluarga kami sudah mulai memilah dan menyampaikan ke anak-anak. Sampai pun mereka berpikir, ini bah botol ini untuk apa nih bah, nanti kita jual menghasilkan duit. Sehingga image itu sudah terbangun. Tambah tadi yang disampaikan oleh Pak Asbi juga, peran generasi muda, dan insya Allah kami dalam waktu dekat juga akan turun ke sekolah-sekolah nantinya. Kami berkolaborasi dengan Kolicam Pendidikan, kita akan sambangi sekolah-sekolah SMA, SMK, MAN. Ya, kita akan menyampaikan kepada generasi-generasi kita memulai dari rumah dulu, sehingga nanti memudahkan dari DLH sendiri ataukah nanti dari pemerintah desa. Sistemnya seperti apa nanti akan kita atur lebih lanjut.
6: Baik, ini kan kita ada sampah yang akan kita bawa ke bank sampahnya Pak. Mungkin bisa dijelaskan kalau botol plastik sama botol plastik, kalau plastik sama plastik, atau memang dicampurkan satu karung atau seperti apa? Dan mungkin sedikit bocoran Pak ya, per kilonya berapa nih setiap item-item sampah nih Pak? Mungkin biar masyarakat lebih termotivasi mungkin Pak.
7: Mbak Delhala. Baik, baik. Memang kalau di sini sudah ditentukan harganya.
6: Iya.
7: Kalau di bank sampah kita itu harganya berbeda.
6: Berbeda.
7: Tidak sama dengan yang kita jual langsung ke pengepul.
6: Iya.
7: Kalau ke pengepul kita menjualnya satu karung bercampur.
6: Jadi
7: harganya misalnya 3.000, kalau di lapangan 3.000.
6: Yeah.
7: Kalau di sana harganya berbeda-beda. Misalnya botol ini harganya 800, botol ini misalnya harga 1.000.
6: Yeah.
7: Kertas harga 1.200. Nah, dia begitu. Jadi harganya berbeda-beda, kalau dikumpulkan jadi mahal. Kalau kita jual satu onggokan itu harganya 3.000 murah. Jadi kalau dia berbeda-beda,
6: terpilah,
7: dia akan menjadi mahal.
6: Sudah sesuai jenis.
7: Apalagi jenis mizon, mizon itu mahal.
6: Oh gitu ya. Paling tinggi harganya apa mizon?
7: Mizon.
6: Ya itu dia.
7: Masyarakat nah, harga botol itu memang tinggi harganya.
6: Baik, ini mungkin ada pertanyaan mungkin sering terlintas di hati saya nih Pak ya. Kepada Pak Zulpan nih Pak ya. Kita sering lihat nih di tempat penampungan sampah sementara ya, yang berada di ruas-ruas jalan nih Pak ya. Ada masyarakat yang mencari atau biasa disebut memilah-milah sampah ya, seperti botol, plastik, bekas, karton dan sebagainya. Mereka mengumpulkan untuk dijual secara tidak langsung. Mereka ini sudah melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik ya Pak ya, bisa menjadi sumber ekonomi keluarga. Ya, saya mau tanyakan ini Pak, apakah ada perhatian khusus dari DLHA terhadap mereka yang seperti bantuan peralatan atau keranjang, masker, sarung tangan dan lain-lain supaya mereka ini terhindar dari penyakit atau seperti apa?
7: Baik, ini yang dimasukkan pemulung atau petugas kita?
6: Pemulung Pak.
7: Pemulung, baik.
6: Pemulung.
7: Jadi ini pemulung tadi memang mereka salah satu pembantu bagi kami. Karena sudah dengan adanya pemulung ini sampah sudah tidak masuk ke TPA 100%.
6: Iya.
7: Jadi hari ini TPA itu tidak seperti kemarin. Kalau kemarin masuk sampah sekian ton, hari ini sudah mulai berkurang. Jadi apalagi kita melakukan pemilahan sampah dari rumah, kan begitu. Jadi untuk peran kami DLH hari ini saya masih berpikir. Kemarin juga saya ketemu sama pemulung juga. Rencana kami akan kami panggil satu persatu.
6: Oh, sudah pernah pendekatan sama
7: sudah saya ya? sudah hadir, sudah dekati. Rencana saya seperti itu. Mungkin akan saya panggil satu persatu atau kita kumpulkan, kita adakan sosialisasi seperti apa.
6: Baik.
7: Dan cara mereka memulung sampah. Dan hari ini memang mereka memulung sampah, tetapi sampahnya itu berserakan.
6: Iya, itu dia, Pak.
7: Ini yang menjadi masalah bagi kami, sehingga petugas kebersihan hari ini menjadi lambat untuk bekerja, memungut sampah yang sudah berceceran tadi. Jadi mungkin kedepannya kami akan coba mendekati mereka, mengajar mereka, memberi sosialisasi bagaimana mengambil sampah itu tidak berserakan. Jadi untuk bantuan tadi, alhamdulillah sampai sekarang belum Pak. Mungkin kedepannya kita akan pikirkan itu.
6: Baik.
7: Jadi hari
6: baik.
7: Ini kami berpikir untuk petugas kebersihan saja dulu, memberikan baik itu mantel hujan, sampo tangan dan sepatunya. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita doakan ada budget Pak Camat ya, untuk sampai ke sana.
6: Baik. Kita akan coba bacakan WhatsApp yang telah masuk atau kita sambut dulu aja penelpon yang berikut ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mengingat tentang segi kebersihan ini,
6: baik.
2: Saya waktu kebersihan dulu.
6: Dengan siapa ini, Luy? Dengan siapa dulu?
2: Dengan Pak Sulaiman di Jalan Banten, Pak.
6: Pak Sulaiman di Jalan Banten. Baik. Silakan Pak Sulaiman.
2: Ini, jadi ini kita ini bicara tentang sampah yang tak terduga.
6: Sampah kan tak terduga.
2: Sampah yang tak terduga itu begini.
6: Ya.
2: Di tanah kosong orang, tempat tanah kosong orang, dan itu selalu sampah di bawah situ kan.
6: Baik.
2: Jadi kalau saya punya hemat begini Pak, masukkan dari saya. Walaupun diterima alhamdulillah. Itu TPS, tempat pembuangan sampah sementara itu sebelum dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir, itu diperbanyakkan Pak. TPS itu harus diperbanyakkan, kemudian dibuat agak mantap lah buatannya, sehingga masyarakat membuang sampah itu ada tempat tujuannya. Nah, gitu, Pak. Jadi saya tengok nih Pak, sampah kadang-kadang banyak tuh yang di apa di tempat-tempat yang di depan depan orang kan tak boleh buang sampah di sini. Itu mungkin kekurangan TPS aja Pak, tempat pembuangan sampah sementara itu dibangun agak bagus sedikit sehingga sampah dapat ditampung di situ sebelum dipembuangan di akhir. Terima kasih Pak, itu aja Pak saran saya di TPS.
6: Sama-sama.
7: Baik. Langsung dijawab ya.
6: Boleh Pak. Pak Sulaiman.
7: Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Terkait TPS ini merupakan hambatan bagi kami, halangan juga bagi kami ini Pak Camat. Yeah. Kalau kita bangun TPS, ini nanti masalahnya pada yang tuan punya tanah Pak Camat. Mereka tidak mengizinkan. Usahakan TPS, tong sampah kecil aja kita taruh di ruko. Yang punya ruko marah sama kita. Jadi hari ini memang agak berlawanan, apa yang kita inginkan itu bersih, tetapi ada juga masyarakat yang tidak menerima. Jadi kalau saran Pak Sulaiman ini saya sangat setuju, karena apa? Hari ini TPS kita yang kami letak itu misalnya di Senggoro, di Damun itu, kita letak dua tong TPS itu, bukan tong, bak TPS itu, penuh minta ampun. Jadi betul kata Pak Sulaiman ini, kalau perbanyakkan TPS itu mungkin sampahnya tidak terlalu banyak dalam bak itu. Cuman kendala kita yang punya tanah atau yang punya bangunan tidak mengizinkan, Pak. Apalagi kadang-kadang kita meletak TPS itu, hari ini kita letak, besoknya besi itu hilang, Pak. Itu juga kendala bagi kami. Ini mumpung ada Pak Camat nih, kami mohon juga peran serta dari lurah dan desa yang ada di kota ini, Pak Camat. Kemarin kita letak bak baru nih, dari besi itu kita letak di pembangunan, 2 hari hilang Pak Camat. Jadi kami sampaikan ke RT kemarin waktu kami meletak yang baru itu, mohon Pak RT kita jaga bersama, karena kalau hari ini kita membuat ini uangnya nggak ada lagi Pak RT. Jadi kita saling menjaga. Jadi Pak Sulaiman, insya Allah kita akan coba menambah TPS Pak Sulaiman.
5: Baik. Mungkin izin Pak Sarizan sedikit menambahkan, kami sangat apresiasi. Jadi sebetulnya tujuan Bank Saku ini salah satu itu. Cuma kami berharap nantinya ke Pak Kabid, mungkin kita bisa minta semacam regulasi lagi, jadi supaya tidak banyak sampah-sampah yang menumpuk. Karena hari ini konsep kita bagaimana sampah itu bisa menghasilkan dan berkurang. Hari ini kami mohon ya mungkin ada regulasi yang berharap bisa menghasilkan PADES bagi desa, sehingga nanti dengan regulasi tersebut masyarakat tidak lagi membuang ke TPS, tapi pemerintah desa apakah nanti melalui BUMDESA bisa menjemput rumah ke rumah. Jadi masyarakat cukup mengumpul di depan rumah setelah dipilah, jadi nanti datang ini bisa sebagai omset juga, jadi datang ngambil tapi kita bayar. Langsung kita bisa kita bayar ataupun sistemnya nanti kalau hari ini konsepnya belum ke arah retribusi tadi, mungkin masyarakat cukup letak di depan rumah. Ini kami juga butuh regulasi sehingga nanti pemerintah desa baik kelurahan mereka dengan tim yang sudah terbentuk menjemput rumah ke rumah, tapi kan hari ini kita berbicara pasti operasional. Tapi kalau sudah ada regulasi yang mengikat, yang ya mengharuskan tidak ada nanti sanksi, tidak ada ya pertentangan terhadap regulasi yang lebih tinggi di atas, sehingga desa bisa membuat semacam perdeskah, kalau di kelurahan apakah surat keputusan lurah, sehingga ke rumah-rumah mungkin yang per bulan kita mengambil apakah membayar 10.000 atau 5.000. Jadi bisa ada regulasi yang kita buat yang mungkin kelas menengah ke bawah mungkin per bulan cukup mungkin 3.000. Tapi hari ini itu tadi regulasi kami berharap itu, sehingga kita tak perlu lagi TPS lagi. Sudah dari desa, inilah peran Bank Saku yang kami lakukan, tujuannya ini sebetulnya.
6: Mungkin nanti ada kendaraan operasionalnya mungkin di rumah-rumah sama
5: pasti
6: petugasnya
5: itu, Pak, pasti ya? Itu Pak.
6: Dah bisa menambah lapangan pekerjaan. Banyak hal positif yang muncul ya Pak ya. Baik, ini Pak Camat ya. Ini sudah nampaknya sudah penghujung tua ini. Satu pertanyaan lagi nih ke Pak Camat ya. Apakah harapan pemerintah Kecamatan Bengkalis melalui program Bank Saku ini harapan paling yang mungkin mendalam dari
5: harapan Pak? Yang pertama tentu lingkungan kita bersih.
6: Betul.
5: Dari yang namanya sampah, kemudian jalan-jalan, protokol kita, jalan poros kita bersih dari sampah, kemudian rumput-rumput. Yang berikutnya kami berharap kita timbulkan kembali kesadaran kita berbicara permasalahan sampah dari awal, dari kita pribadi, keluarga kita, setidaknya kita sudah berpikir nih kalau sampah terus kita buang tanpa kita olah kembali, tanpa kita berpikir sampah ini sebetulnya bisa menghasilkan. Dari kita yang produk yang sudah kita pakai yang mungkin tidak terpakai tapi bisa menghasilkan uang. Jadi mulai hari ini kami berharap mulailah untuk memilah sampah dari rumah, sehingga nanti ini bisa kita upayakan di desa-desa, kelurahan, ada inovasi-inovasi lanjutan dari pemerintah desa dan kelurahan, karena kita juga sudah MOU dengan DLH, sehingga memudahkan dari DLH juga yang mungkin hari ini bukan konsep untuk menabung, masih membuang tapi sudah terpilah. Jadi itu harapan-harapan dari kami.
6: Jadi secara tidak langsung sudah kita sudah menerapkan untuk persiapan mendapat Piala Adipura nih, perlombaan itu Pak ya. Sudah bersih ya. Ya, mungkin dari Pak Zulpandi, mungkin harapan dari Bapak.
7: Berbicara masalah Adipura tadi kan, sedikit saya sampaikan bahwa Adipura hari ini bukan hanya bersih. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat itu sadar mengolah sampah.
6: Oh, termasuk penyelan dari situ ya Pak?
7: Sampai ke seluruh kecamatan. Kalau dulu mungkin penilaian hanya di Kota Bengkalis, kalau hari ini ke seluruh kecamatan. Makanya kita minta seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, pilah sampah dari rumah, dan jadilah sampah itu bernilai. Itu saja pesan saya.
6: Baik ya. Ya, pendengar, sepertinya kita sudah sampai ke penghujung perbincangan kita di pagi hari ini bersama narasumber kita Pak Camat Bengkalis, Pak Rafli, dan juga Pak Kabid, ya, Pak Zulpandi. Dan terima kasih telah mendengarkan kami di melalui siaran Facebook kami juga, di YouTube kami juga, ya pendengar yang sudah bergabung, ada Ibu Ima, ada Pak Hasbi dan juga Sulaiman, Pak Sulaiman di Banten, dan juga ada Pak Bakri di Banten. Kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Camat, Pak Zulpan ya, telah hadir di studio kami. Mungkin kedepan-kedepan kami akan tetap mengundang Bapak. Ya, pendengar, akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Sirdin Usman mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
8: Oh no.
4: Pakai tiket dong naik motor.
22: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
23: Oh no.
24: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
25: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
8: Oh no.
26: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
27: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
28: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
29: Korea? Jerman.
28: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
29: Bukannya itu Argentina.
28: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
30: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
31: Assalamualaikum.
32: Waalaikumsalam.
31: Mana kopiku, Mak?
32: Kopi saja terus yang dicari.
31: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
32: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
31: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
32: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
31: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
32: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
31: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana Mi kopiku, Pak Deng?
32: Astaga, kopi aja dulu pali beling gula.
8: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
9: Mau kencan?
10: Kencan opo?
9: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
10: Mau nonton jaranan.
9: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
10: Lah, kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
11: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iya, Yai ngapo tuh jeget-jeget tuh Yai. Gaya, jangan. Jangan sedih-sedihan manggil wong cantik nih.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Selinko.
1: Sudah! Sudah! Cukup! Hei, korang ni! Kecoh lah! Jangan kena kecoh. Kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu! Muka macam hantu!
1: Dah lah, bisa kotor. Pilih ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok. Masuk bilik. Masuk bilik, bincang lelok. Ni. Yang kau ikut dekat aku apa? Tu laki kau. Pergi ikut laki kau. Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali. Ada. Ni. Ikut laki kau tu.
0: Bagi sama rata. Bagi sama rata.
1: Macam.
0: Ingat, jangan bersilap.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Cari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jagalah baik-baik.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Main game ah.
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak. Maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
4: Pak. Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, berikan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di Jalan Dara masih ya di 0123 Bengkalis. Pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan. Juga akan kami hadirkan informasi terkini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Ya pendengar, kami update informasi untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id, di mana sidak tim Satgas Pangan, pangan pastikan stok aman di dan harga normal. Pendengar, Satuan Tugas Satgas Pangan Kabupaten Bengkalis melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional, pasar modern, Terubuk Bengkalis, serta sejumlah gudang dan agen bahan pokok. Pada Senin 25 Mei 2026, sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang. Tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, Kodim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disdagkrin, Bulog Ketahanan Pangan, serta Bagian Ekonomi Kabupaten Bengkalis turun langsung menemui para pedagang dan distributor guna memantau kondisi di lapangan. Pimpinan cabang Bulog Bengkalis, Deli Bayu Putra, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pokok menjelang Idul Adha. Tim Satgas Pangan hari ini melakukan peninjauan ke pasar, gudang bahan pokok serta sejumlah agen dan distributor untuk memastikan stok kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga masih dalam kondisi normal, ujar Deli Bayu Putra kepada RRI. Dari hasil pantauan di lapangan, pendengar, stok bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Bengkalis dipastikan aman dan mencukupi. Sementara itu, harga sejumlah komoditas dinilai relatif stabil dan belum mengalami lonjakan signifikan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan bahan pokok masih aman, baik menjelang maupun pasca Idul Adha. Kami juga memperkirakan harga kebutuhan pokok tetap stabil hingga usai Hari Raya.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Ah, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Oh, kok isap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kok hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Lomboan. Dan di jero guma, di latar, di jabo guma juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jege-jege itu, Yai? Jangan segitunya manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, ya siap.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda. Looking for the head flick and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pertandingan luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari Arena Futsal. Kebumen United bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita simak informasi dinamika olahraga dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz.

0: Dek, ini Kak, keran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Kerannya kok gak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, saat ini sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Bersama saya Rini Faryani temani Anda di edisi hari ini, tepatnya Selasa 26 Mei 2026 ya. Nah, siang hari ini sudah mulai pada sibuk ya ibu-ibu rumah tangga semuanya, karena kita besok akan merayakan Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban ya. Dan malam ini akan dilaksanakan pawai takbir Idul Adha ya. Dan untuk Anda yang merupakan yang terlibat dalam kepanitiaan pawai ta'aruf ya di malam hari ini, dan mudah-mudahan saja buat seluruh pesertanya yang mengikuti pawai takbir nanti malam tetap diberikan kesehatan ya, jaga kondisi staminanya, semoga bisa mengikuti kegiatan pawai takbiran nanti malam dengan tertib dan nyaman ya. Kami masih temani Anda pendengar lewat rangkaian lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di siang hari ini bersama Persatu RRI Bengkalis.

0: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura. Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener, Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Sarap rekan yang pada Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kami informasikan juga untuk hiburan kita di siang hari ini di program Kabar Musik Tanah Air hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Setelah itu nanti kami lanjutkan kebersamaan kita di musik siang menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan juga pendengar masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
7: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
8: Pelomboan, dari Jeroguma, di Latang, di Jaboguma juga ada. Gaya, oi gaya.
9: Iya, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Cak sedih-sedih kan, manggil wong cantik nih.
8: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeru badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
9: Jadi gak mana ya itu kendaknya?
8: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang gak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
9: Yo ya siap.
10: 50 rupiah ya bu.
11: Selamat sore bu. Semuanya jadi 250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
12: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. Let's start.

0: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
1: Barang siapa bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.
2: Allahu Akbar, Allah.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang menentang Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di muka bumi. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mencuri. Jika ia mencuri, hendaklah kamu potong tangannya. Jikalau ia mencuri lagi, hendaklah kamu potong kakinya. Jikalau mencuri lagi, hendaklah kamu potong tangan satunya. Kemudian masih mencuri lagi, hendaklah potong kakinya. Sesungguhnya yang dapat membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila dari golongan yang terhormat melakukan pencurian, ia merdekakan. Apabila dari golongan yang lemah melakukan pencurian, mereka menegakkan hukumnya atau memotong demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku memotong tangannya.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaAllah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum ala sirat, karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu, ya, atau yang azimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal, ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibn al-Arabi al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadisnya sangat sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti juga, beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama, sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi SAW, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Ya, bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihi salam adalah kurban yang terbaik? Ya, kurban yang paling bagus, ya kan? Seperti disebutkan, disyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya, watsdu alaihim naba abni adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, ya, wa lam yutaqabbal min al-akhir. Dan bacakanlah Muhammad SAW, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam, ya, alaihi salam, dengan kisah yang sebenar-benarnya ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam alaihi salam yang berkurban dengan hewan ternaknya, ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini, ya, kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban,
ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar, fasholli, ya, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, ya, dan berkurbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta, ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkurban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik, ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ apa yang bisa didapatkan, keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat, dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati shirath. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati shirath guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasut taqwa dzanika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan, dari segi sanad kualitasnya sangat lemah, bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, enggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu, tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Wallahu taala alam bissawab.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong
4: Ma.
3: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Loh, memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Cikal Bakal Korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat beristirahat ya untuk Anda yang sudah kembali ke rumah masing-masing dan bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya, terutama dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada malam hari ini akan dilaksanakan pawai takbir Idul Adha ya, yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat ya, di berbagai sektor ya, dari sektor pendidikan ya, dari mahasiswa, pelajar ya, instansi, dan juga mungkin kelompok organisasi masyarakat lainnya. Dan mudah-mudahan malam hari ini pendengar, pawai takbir yang akan dilaksanakan nanti malam berjalan dengan lancar, tertib, dan aman tentunya ya. Bagi Anda juga yang ingin menyaksikan pawai takbir nanti malam pendengar, pastikan dipersiapkan dulu nih staminanya, dan juga mungkin kesibukannya di rumah sudah beres semuanya ya, sudah selesai, dan tinggal lagi menikmati keramaian di malam hari ini. Semoga saja acara pawai takbir berjalan dengan baik, dengan tertib. Dan pendengar, untuk Anda juga panitia kurban yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya ya, untuk melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban di berbagai lokasi, semoga daging kurbannya bisa dibagi-bagikan kepada masyarakat ya, dan bermanfaat lah ya tentunya, bisa langsung dinikmati oleh masyarakat kita. Dan semoga bagi yang berkurban ya, diberikan pahalanya dan menjadi amal ibadahnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan di siang hari ini dengan program berjaringan ya, 100% Indonesia di hari Selasa ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 untuk siang ini ragam rangkaian lagu-lagu pilihan kami cukupkan hingga di sini. Ya, nanti akan kita nikmati kembali. Namun sebelumnya akan kami ajak pendengar untuk kita sama-sama mengupdate informasi siang ini. Kami akan hadirkan informasi-informasi aktual dalam Warta Riau Siang yang sesaat lagi dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Tidak memberatkan masyarakat.
2: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang.

Haryanto, Selasa pagi. Jaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru gelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Ya, saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, ratusan pejabat administrator, pengawas, dan juga fungsional serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dilantik pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto pada Selasa pagi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Dalam rangka penyegaran di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Selasa pagi dilakukan pelantikan terhadap ratusan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional, serta 77 kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri Seriau. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto saat melantik ratusan pejabat tersebut menginstruksikan seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional dan sesuai aturan, terutama untuk pejabat yang bertugas di organisasi perangkat daerah atau OPD yang bersinggungan langsung dengan pendapatan asli daerah atau PAD. PLT Gubernur menegaskan pelantikan ini juga dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah OPD pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, PLT Gubernur menyoroti perpindahan pegawai dari Sekretariat Dewan Riau yang ditempatkan pada sejumlah dinas lainnya. Dirinya berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi.
2: Yang penting kita bekerja keras menggali potensi pendapatan yang ada. Dengan catatan, menggali potensi tidak memberatkan masyarakat. Ini kata kuncinya. Tidak ada memberatkan masyarakat.
1: Salah seorang pejabat yang dilantik, M. Iqbal, menuturkan sesuai dengan fakta integritas yang dibacakan, maka dirinya bersama pejabat lain akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
3: Dengan ini dinyatakan bahwa saya, selaku Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian Direktorat Umum, SDM Pendidikan dan Penelitian UPT bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Ahmad kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, saya akan, satu, melaksanakan pelayanan prima dan menghindari adanya pemungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku yang menjurus kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi sejalan dengan Impres nomor 5 tahun 2004 dan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Provinsi Riau. Dua, mendukung sepenuhnya rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029. Tiga, tidak meminta atau menerima pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, dan bantuan atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Pelantikan ratusan pejabat tersebut juga turut disaksikan keluarga yang ikut hadir di momen bahagia itu, di mana keluarga ditempatkan di ruangan khusus yang dapat langsung menyaksikan pelantikan melalui layar lebar. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita lainnya, Saudara. Jaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru gelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
5: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu, artinya tidak ada masyarakat itu.

0: itu tidak menemukan bahan pokok. Di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pangan murah ada, sehingga ketersediaan bahan pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET, sehingga inflasi bisa terkendali.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Rio Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
2: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, karena alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil ya.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
3: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21, di warung jadi 15 kan.
1: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Ya, saudara, sampai saat ini sebanyak 720 ekor sapi itu sudah dilakukan pemeriksaan khususnya terkait kesehatan hewan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis terus lakukan pemeriksaan hingga hari H nantinya. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penampungan sementara hingga 24 Mei 2026. Sebanyak sekitar 720 ekor sapi kurban telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan Keswan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, melalui pejabat fungsi Nasional Medik Veteriner Ahli Muda Dr. Hewan H.M. Mardani mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara belum ditemukan adanya gejala penyakit pada hewan kurban. Menurutnya pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak konsumsi, serta memenuhi syarat yang sah kurban sesuai ketentuan syariat Islam dan kesehatan hewan. Ia juga menjelaskan persoalan yang paling banyak ditemukan di lapangan saat ini berkaitan dengan usia sapi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Sementara itu, untuk hewan kurban jenis kambing sejauh ini tidak ditemukan kendala berarti.
6: Tanggal 24 Mei 2026 ini dari informasi di lapangan ini masih ada pemeriksaan-pemeriksaan pada tempat-tempat yang diidentifikasi sebagai titik kumpul ternak sebagai calon hewan kurban. Nah, jadi diperkirakan ini masih ada penambahan-penambahan jumlah dari hewan kurban yang akan disebarkan pada tempat lokasi pemotongan hewan kurban. Kalau dari informasi sementara yang masuk berdasarkan dari dokumentasi di lapangan itu masih sementara sekitar 720 ekor sekitar itu, hanya karena kita diperkirakan untuk berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dan di tahun 2026 ini kita diperkirakan ada sekitar 4.200-an. Bisa yang jelas itu untuk kambing kita belum ada informasi jelasnya, tapi itu yang 4.720 itu baru sekitar sapi.
5: Selain pemeriksaan kesehatan fisik, petugas Keswan juga melakukan pengecekan administrasi dan kelayakan hewan kurban di lapangan. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan terus berlangsung hingga mendekati Hari Raya Idul Adha, bahkan sampai hari Tasri. Mardani juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan proaktif dalam memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum membeli maupun sebelum dilakukan penyembelihan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pemerintah terus berupaya mempermudah akses keadilan bagi masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum. Wacana baru mengenai profesi dokter tanaman bagi negara agraris. Informasi ini saudara dilaporkan oleh kontributor kami, Afifah.
7: Pemerintah terus berupaya mempermudah akses keadilan bagi masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau posbakum. Tidak hanya membahas layanan hukum gratis, sebuah diskusi di Pekanbaru juga menyoroti wacana baru mengenai profesi dokter tanaman bagi negara agraris. Dalam sebuah sesi dialog publik di Pekanbaru, masyarakat antusias mempertanyakan prosedur bantuan hukum. Pak Deni, salah seorang peserta, mempertanyakan terkait biaya dan sejauh mana pendampingan hukum diberikan oleh negara.
8: Yang ketiga, sampai di mana menurutku, apakah sekedar ada berupa saran-saran atau sampai ke pengadilan?
7: Menanggapi hal tersebut, dari pihak Kakanwil menegaskan bahwa posbakum tersedia di ribuan titik termasuk di seluruh kelurahan di Pekanbaru tanpa dipungut biaya. Selain masalah hukum, diskusi perkembangan pada wacana profesi dokter tanaman. Meski dinilai potensial, perwakilan dari Universitas Riau atau UNRI mengingatkan pentingnya landasan etika dan hukum sebelum profesi ini diresmikan.
9: Dan kewajiban terhadap dokter tanaman itu sendiri. Kemudian, dalam melindungi ini, tentu ada peraturan undangan yang sampaikan tadi. Dalam merancang peraturan undangan tepat, ada landasan sosiologis. Secara filosofis, apakah sudah penting? Apa urgensinya? Apakah sudah masif dokter tanaman ini dipakai dan dalam aktivitas sehari-hari mereka sudah patut untuk dilindungi profesi ini secara
7: Dengan adanya posbakum, diharapkan masyarakat tidak lagi buta hukum. Sementara wacana dokter tanaman diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian Riau di masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
4: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru soroti persoalan daya tampung SMP negeri yang terbatas. Sejumlah sekolah alih fungsikan perpustakaan dan ruang guru menjadi kelas. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
10: Keterbatasan daya tampung sekolah menengah pertama negeri di Provinsi Riau, salah satunya Kota Pekanbaru, menjadi perhatian. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, menilai kondisi ruang kelas di sejumlah sekolah sudah tidak ideal karena tidak lagi memenuhi standar dan bahkan memaksa sekolah mengalihfungsikan beberapa ruang menjadi ruang kelas.
11: Dan ketika Bapak Ibu, ruang kelas kita itu sekarang kan harusnya standarnya 8x9 ya. Yang terjadi ada yang kelasnya 5x6, 6x7 dan sebagainya. Dan ada beberapa sekolah yang alih fungsi dari ruang perpustakaan menjadi ruang kelas, ruang guru menjadi ruang kelas, dan ada rumah guru menjadi ruang kelas. Jadi demi tadi menampung siswa dan kalau kami melihat ini sudah menyiksa siswa gitu ya.
10: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Niar Erawati, menilai persoalan daya tampung SMP negeri perlu dilihat dari komposisi jumlah sekolah negeri dan swasta di Pekanbaru. Yang menyebutkan jumlah SMP negeri di Pekanbaru sekitar 42 sekolah, sementara swasta mencapai 177 sekolah. Menurutnya, komposisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tingkat SMP di Pekanbaru lebih banyak dikelola oleh masyarakat melalui sekolah swasta. Namun kondisi ekonomi sebagian masyarakat membuat banyak orang tua tetap berharap anaknya dapat diterima di SMP negeri.
12: Dan sama-sama kita ketahui bersama, Pak, SMP ini kan ada berapa, Pak? Kali SMP negeri sekitar 52 dan SMP swasta sekitar di atas 177. Berdasarkan komposisi daripada SMP negeri dan SMP swasta ini, itu bisa disimpulkan bahwasannya penyelenggaraan sekolah menengah pertama itu lebih dikelola oleh masyarakat melalui sekolah swasta. Artinya apa? Artinya lulusan daripada SD Nah, lulusan daripada SD ini kurang terakomodir, Pak. Ya. Kita ketahui bersama nih, Pak, faktor kondisi ekonomi daripada sebagian masyarakat Kota Pekanbaru itu banyak yang menginginkan bersekolah di SMP negeri, dan salah satu alasannya adalah mungkin bantuan daripada pemerintah melalui sekolah negeri.
10: Pemerintah perlu memastikan bahwa perluasan akses pendidikan tetap diikuti dengan kelayakan fasilitas untuk siswa tidak hanya tertampung tetapi juga benar-benar mendapatkan ruang belajar yang manusiawi. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
4: Saudara, PLN Bengkalis memastikan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis itu tidak berkaitan dengan gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera. Pemadaman dilakukan murni untuk pemeliharaan jaringan dan peningkatan kehandalan sistem kelistrikan. Berikut dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
13: PLN ULP Bengkalis memastikan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis merupakan pemadaman terencana untuk keperluan pemeliharaan jaringan listrik. Hal ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang mengaitkan pemadaman tersebut dengan gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Manajer PLN Bengkalis melalui tim leader K3L Muhammad Julianda menegaskan sistem kelistrikan di Pulau Bengkalis masih berdiri sendiri atau isolated dan belum terkoneksi dengan sistem interkoneksi listrik Sumatera. Menurutnya, pasukan listrik di Pulau Bengkalis saat ini masih menggunakan sumber pembangkit dari PLTD Pangkalan Batang.
14: Nah, kebetulan kita masih isolated ya, sistem kita belum terkoneksi dengan sistem interkoneksi di Sumatera karena kita masih menggunakan sumber kita masih menggunakan PLTD Pangkalan Batang. Jadi kita nggak ada hubungan dengan gangguan sistem interkoneksi Sumatera kemarin. Itu murni untuk pemeliharaan jaringan ya, memang sudah direncanakan.
13: Muhammad Juliandra menjelaskan pemadaman dilakukan murni untuk keperluan pemeliharaan jaringan seperti penggantian tiang listrik yang sudah keropos, pemangkasan pohon yang mendekati jaringan, serta pemasangan alat proteksi pada jaringan kelistrikan. Pemeliharaan tersebut dilakukan untuk menekan angka gangguan listrik yang selama ini masih terjadi di beberapa titik di Pulau Bengkalis. PLN menyebut lokasi pemeliharaan ditentukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, terutama pada titik yang sering mengalami gangguan akibat pohon dan hewan yang menyentuh jaringan listrik. PLN menambahkan, pemeliharaan terencana akan terus dilakukan secara berkala demi menjaga kehandalan pasokan listrik bagi masyarakat Pulau Bengkalis. Sebelum pemadaman dilaksanakan, PLN juga memberikan informasi kepada masyarakat minimal satu hari sebelum kegiatan pemeliharaan berlangsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Saudara, Walhi Region Sumatera deklarasikan Aliansi Daulat Sumatera atau ANDALAS untuk selamatkan benteng alam. Raudatul Fatihah, kontributor RRI Pekanbaru, laporkan selengkapnya.
15: Di tengah krisis iklim dan maraknya karhutla di Riau, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Region Sumatera resmi mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera atau ANDALAS. Aliansi ini dibentuk sebagai agenda bersama untuk menyelamatkan ruang hidup dan penghidupan bentang alam Sumatera yang kian terancam oleh ekspansi industri ekstraktif. Perwakilan Eksekutif Nasional Walhi, Umbu Wulang, menyatakan masalah lingkungan Sumatera tidak bisa lagi diselesaikan hanya lewat sekat administratif provinsi saja.
16: Orang-orang di Riau bisa saja terpapar merkuri karena konsumsi ikan di Sungai Indragiri karena ada tambang di Sumatera Barat. Tapi pernahkah misalnya digagas solidaritas atau gagasan untuk bagaimana kawan-kawan di Riau itu mendukung penolakan masyarakat di hulu Indragiri? Karena kalau Indragiri hulu pusat, maka masyarakat di Riau akan terpapar.
15: Senada dengan hal tersebut, Direktur Walhi Riau Eko Yunanda desak para kepala daerah di Sumatera untuk melakukan konsolidasi ekoregional melalui pendekatan bentang alam lintas provinsi.
17: Berbicara Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu secara administratif bukan hanya ada di Provinsi Lampung. Tadi oleh singgung oleh kawan-kawan, bagaimana misal Dasyat ini ada keterkaitan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Itu juga dengan misal landscape Bukit Barisan Selatan yang ada di Lampung dan Bengkulu. Misal juga landscape Taman Nasional yang di Sumbar, Jambi dan Bengkulu ini Gerinci Seplat gitu kan. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini yang bisa dimainkan oleh kepala-kepala daerah untuk bisa melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan di regional Sumatera ini, karena berbicara Sumatera hari ini, ya terkadang jawaban yang kita dapatkan bukan jawaban yang akan menyelesaikan persoalan substansi.
15: Melalui deklarasi Aliansi Andalas, Walhi menuntut adanya restorasi kawasan hulu hilir nyata serta penegakan hukum tegas terhadap korporasi demi keselamatan 60 juta jiwa di Sumatera. Raudatul Fathir Zani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam.
18: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
19: Ekstasi 791 butir, sabu 198,13 gram, dan Happy Pep 45 butir. Yang mana pengurusan ini sebelumnya kami amankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kampung Dalam, di sebuah gundukan pasir, dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
18: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Lab for Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
20: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan heroin. Yang pertama, kami akan melakukan cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
18: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Dalam Warta Riau Siang, saudara, kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Ya, saudara, dua atlet para taekwondo nasional Paralimpik Komite NPC Riau berhasil membawa pulang medali perak pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani SHLMN yang berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2026. Informasi ini kami hadirkan selengkapnya bersama reporter Hairani Januarini.
21: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet disabilitas asal Riau pada ajang nasional. Dua atlet para taekwondo NPC Riau sukses menyumbangkan medali perak dalam kejuaraan Pancasila Cup 2 yang diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Dua atlet tersebut yakni Rahmatul Hidayah yang tampil di kategori K44 under 52 kg dan Erin Yosepin Ritonga di kelas K44 under 47 kg. Pelatih para taekwondo NPC Riau Farhan mengatakan kedua atlet berhasil menembus partai final meski harus menghadapi persaingan ketat dari atlet-atlet pelatnas. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi hasil positif bagi tim NPC Riau meski persiapan yang dimiliki cukup terbatas sebelum keberangkatan ke Jakarta.
22: Kemarin hasilnya ya alhamdulillah agak sesuai target, bahwa kita masuk final. Cuma di final masih belum beruntung karena lawannya atlet pelatnas. Dari dua atlet tersebut berhasil dapat dua medali perak kategori K44 under 47 kg sama K44 under 52 kg.
21: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua NPC Riau Indra Warman mengaku bersyukur atas capaian yang diraih atlet para taekwondo Riau. Ia menyebut keberhasilan membawa pulang dua medali perak menjadi kebanggaan tersendiri bagi NPC Riau karena target yang ditetapkan mampu tercapai.
23: Kemarin atlet kita kan udah ada yang mengikuti Garuda 2 tuh pertandingan taekwondo. Kebetulan NPC mengirimkan dua orang atlet putri kita untuk berlaga di sana dan alhamdulillah mereka berdua dapat medali perak, ya, dapat medali perak. dengan saat dan waktu latihan kita yang begitu sempit, hanya waktunya satu minggu, tapi mereka bisa mengharumkan nama NPC Provinsi Riau di kancah kejuaraan Open di Jakarta.
0: Indra berharap hasil tersebut dapat menjadi motivasi bagi atlet NPC Riau lainnya untuk terus meningkatkan prestasi pada berbagai kejuaraan nasional maupun internasional mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ratusan pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dilantik pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Selasa pagi. Jaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru gelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Baik, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Siang yang kami hadirkan setiap hari, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, kita melanjutkan kembali kebersamaan ini, pendengar ya. Kita merangkai kebersamaan di Riau Siang, dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini, kami akan ajak Anda untuk kita sama-sama bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Setiap edisi hari Selasa, ya, kita akan mengikuti program berjaringan nasional 100% Indonesia dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, oh, gak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan gak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua, para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau betul tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Baiklah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya. Senior.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes sampai berbohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk project barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jinny.
1: Benar benar.
0: Jinny maksudnya
1: itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan.
1: Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya Jin tuh, jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba, karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI
0: sebenarnya. AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan harus hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
3: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
3: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
3: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
3: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
3: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
3: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Walaupun di autotune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
3: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen itu produksinya kalau kayak gini itu bukan berarti kita langsung generate full AI. Itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
3: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia. Karena mereka gimana juga gak punya perasaan.
3: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
3: Iya, iya, iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
3: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu jadi karena aransemen itu kan butuh kos butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran mesin
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
3: Dengan kita, jin ini ya.
2: Jadi kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Iya.
2: File-nya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini kok jadi ngaco nih kecuali lo mau nambahin instrumen kadang-kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kepet gue tambahin cuman taruhnya di belakang jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti
3: Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan karena wah bolong di mana gue simpen-simpennya sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
3: pemikiran
2: bisnisnya kan.
3: Pertimbangannya
2: banyak.
3: Betul. Kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan jin atau si AI ini. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau general TI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
0: hati,
2: pikiran, itu kan kayak cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
0: Jadi hooknya nggak dapet
2: juga. Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh, AI ini. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. So salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin promen. Lo bikin note ini begini bagian ini. Bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini. Gue ambil yang ini. Ini gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap. Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
4: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
4: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa, kenapa?
4: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dengan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
4: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
4: Sama-sama dengan sononya begitu ada sononya.
0: Wah, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
4: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
4: Ya, terima kasih banyak.
0: Selamat Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
0: Iya. Soekarno Bapak. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
0: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
5: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
5: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim, ya gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
5: lalu,
0: gitu ya.
5: Sama satu lagi ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
5: Aja.
0: Terima kasih.
5: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
6: ya.
0: Iya,
1: siap. Waalaikumsalam.
6: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini
6: Bapak
0: ini. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
6: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
6: Salam kenal ya dengan Bung Beni jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
6: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
6: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
6: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih gak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita gak bisa setel ya, harus sebulan harus apa, lama malah bikin kacau.
0: Okay.
2: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya, jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelan.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Gak, kebetulan sih. Dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Leo Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Nggak banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada
1: rearrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Dia okay.
2: Lagu yang sama, kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang enggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu, kalau kita kan
1: iya, benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya okay, terkenal gitu ya.
0: Enggak
2: semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang
0: berdekade-dekade berikutnya.
2: Iya, itu yang ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
0: Betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke. Okay.
2: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli
0: 100%. Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay. Ya,
2: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga itu apa sih, memberi harapan,
0: memberi palsu, harapan
2: ya.
0: Palsu.
2: Betul sih, okay. Begitu, cuma kan terlalu kesana kok prostitusi jadi
0: gitu. Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
7: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
7: Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang. Video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus
0: pertanyaan
7: keduanya,
0: single
7: selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami
0: menunggunya
7: Bang?
0: Siap.
2: Wih, di.
0: Oke, itu aja.
2: Siap.
7: Selalu
2: sedikit
7: Bang Yudi.
0: Silakan.
2: Silakan
7: Uncle. Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
0: Ya.
7: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
0: Iya. Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
3: Jadi animasi.
2: Oke. Okay. Biar lebih apa ya? Lebih
0: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel lagi pula lebih
0: produksi
2: produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
0: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
3: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
2: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana? Video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
3: Oke, okay. Siap.
0: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
2: Enggak, Bima di Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
3: Oh, Jinnya beda-beda ya.
2: Maksudnya cewek semua, ntar maksud.
3: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, kata Uncle Gazi tadi.
0: Iya, semoga segera.
3: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu
0: ikutan kan, yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: ya, ya,
2: dulu
0: ya,
2: belum
0: ya.
2: Eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, PK Bari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran hit kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Oh gitu, bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya, si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo & the Jin itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: dia
2: benar enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bule kan gak ngerti gitu kan, lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan, dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja gue pelajarin, masih yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksud sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksi bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan, gitu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini berarti wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap lagunya. Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya,
1: betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin. And the
2: Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap ya. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
1: Silakan.
3: Pak Mali. Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Denijo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
3: di mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Apalagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
2: Jimo. Jangan-jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini maksudnya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Plastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir.
4: Oh. Okay, tapi saya yang ngefans benar itulah lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah
2: terbang. Wah, dimana, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya,
4: iya.
2: Ya, justru disitulah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke. Okay,
4: ya. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap, itu. Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Mau and Jin, tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main, ih seneng banget. Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete keinginnya jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya, iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Wah pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh mbak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja,
1: ya, pop. Ya.
2: Lagu
1: pop.
2: Khusus
5: untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena nggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin. Jadi,
1: ya, ya.
2: Jadi
5: oh, ya. Jadinya siap. Untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Itu AI, ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh, Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Bimo, ya?
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih, Teteh Jinda.
1: Atur nuhun, Teh.
5: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku, Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih, saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecil lah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa rumusnya ya, apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Walaupun saya monitornya di
2: pertengahan,
6: tapi saya
2: dengar
6: lagunya.
2: Oh,
6: enggak dengar
1: lagu nanti. Iya, nanti
2: diputar lagi.
6: Iya. Iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar banyak. Okay. Kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Okay.
2: Kode etiknya etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi
0: sekarang,
1: harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya. Solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita gena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: enggak. Kalau musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Oh, nah hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Oh, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Wah, itu bukan musisi menurut gua.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya, iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang gak ada teorinya dan gak ada software yang untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin, cuma udah feel yang gak ada, rasa yang gak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah, gak bisa belajar. Soalnya rasa tuh lo gak bisa, gak ada edukasinya untuk rasa, gak ada. Untuk teknik ada.
1: Betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh, si misalnya si banyaklah hit maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu yang gak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: si Jin ini,
2: nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu, atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu ya, cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate, kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak okay lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget yang feel ya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika,
7: hai,
0: selamat
7: Cika.
0: Siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika, Bu Haba.
0: Cika.
6: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain? Kita?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu.
2: Iya.
0: Oh. Jadi kemarin ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas juga.
0: Ah.
2: Nanti mesti dengar lagi lagunya.
0: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Oke, ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi baik kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya?
2: Kita Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya. Yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya, palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa. Translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mah.
0: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana?
1: Harus bagaimana?
0: Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini.
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga.
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tuki tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh cipta?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu. Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut. Itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Oh, gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, jaman netral kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gede banget cuman, label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik. ikonik itu tidak zaman dulu kan.
3: Kok lagunya ini?
2: Eh ternyata lagu itu yang jalan.
3: Iya.
2: Sekarang yang hidup. Yang bukannya.
0: Tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua yang penting. Dramatis temanya tuh yang semua orang pernah ngalamin gitu.
0: Oke. Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh, iya karena gue bukan tipe
0: inspirasi.
2: Orang yang iya bener gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada sih tuh kalau kayak gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya wah ini kayak tragis sedih banget nih kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngangan tahu tau gitu gue ganti judulnya. Cuman nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuman dia menunggu makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu maksudnya biar apa ya aku takut apa untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah cuman ya gue nggak tahu nih mesti gimana ya Tuhan tunjukin gue deh gitu loh
0: berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
0: nulis,
2: bicara harus
0: nulis
2: juga, Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana. Istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
0: uh-huh.
2: Kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Ya udah ikhlas aja lah. Terserah deh. Kita buntu nih, gue ngapain aja. Pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana?
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Ya. Terima kasih. Sudah dinyanyikan
0: gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Huh? Karena gue tahu cara menyanyi cuman timbre gue tuh kayaknya nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun roce, wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Oh, jadi nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah. Kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada melodin. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bisa.
0: Iya.
2: Kalau bisa, cuman. Nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup yes. kebersamaan next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi maksudnya.
0: Aha.
2: Itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru
0: nih
2: kita lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin aja. Bimo bisa mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih manggungnya gimana?
0: Iya.
2: Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya.
1: Oh Pak Andy, oke. Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. DSP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube udah ada.
1: Ya, video clip juga ada.
2: Waduh udah ada.
1: Ya buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh, ya
1: boleh singkat. Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, kayak berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan,
1: wah waduh,
2: gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah, budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan. Hari gini streamer gitu kan, kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan, semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
1: okay,
2: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oke. Okay.
2: Mari dicontoh wow, pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya.
0: Kita
1: ya.
0: Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Ya. Minal aidin wal faizin wal fair batin.
0: Siap
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

MHz, Rangsang Basrah FM 98,5 MHz, Tembilahan FM 99,3 MHz, Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz, Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan tadi sudah kita simak program berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia yang dapat Anda dengarkan itu dalam sepekan satu kali. Pendengar ya, artinya satu kali dalam sepekan kami hadirkan setiap edisi hari Selasa dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini di studio RRI Pro 1 Pekanbaru telah menunjukkan pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan kita kembali merangkai kebersamaan di Riau Sore. Masih untuk hari ini, pendengar. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Nah, melanjutkan kebersamaan kita di sore ini, sebelum juga nanti kami hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani segala kegiatan aktivitas

Anda. Kali ini pendengar, kita akan terlebih dahulu menyimak program spesial di edisi Selasa sore. Ada program Majalah Udara Kentongan, siaran mitigasi bencana. Nah, pada kesempatan ini pendengar, untuk program siaran Majalah Udara Kentongan, kami akan hadirkan dengan judul pembahasan waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk membahas ataupun juga mendengarkan Majalah Udara Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru, ini kita akan bersama dengarkan kami Hairani Januari ini.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selamat sore pendengar, salam jumpa bersama saya Khairun Januari ini dalam program Majalah Udara Kentongan edisi hari ini di hari Selasa 31 Maret 2026. Pendengar, belakangan ini marak terjadi penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Modusnya beragam, mulai dari pesan singkat, email, hingga telepon langsung. Nah, pelaku biasanya mengaku sebagai petugas pajak dan meminta data pribadi seperti nomor KTP, NPWP, bahkan kode OTP. Tak jarang juga mereka mengirimkan tautan mencurigakan yang meminta korban mengisi data penting. Dalam program Majalah Udara Kentongan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak di tengah percepatan aktivasi akun Cortex DJP. Himbauan ini juga disampaikan melalui pengumuman resminya. Merespon meningkatnya laporan wajib pajak yang menjadi target penipuan dengan modus pengalihan akun pajak dan pencurian data pribadi. Dalam pengumuman tersebut, DJP menyampaikan bahwa pelaku penipuan kini semakin agresif memanfaatkan proses aktivasi dan migrasi sistem perpajakan untuk mengelabui korban. Modus yang digunakan antara lain menghubungi wajib pajak melalui telepon atau pesan digital sembari mengaku sebagai petugas DJP, menawarkan bantuan aktivasi Cortex atau pembuatan kode otorisasi, sertifikat elektronik, serta meminta OTP, kata sandi, maupun passphrase dengan dalih proses pemuktahiran data. Tidak sedikit pula, pelaku mengirimkan tautan palsu menyerupai situs resmi DJP untuk mencuri data sensitif wajib pajak. DJP menegaskan bahwa petugas resmi tidak pernah meminta OTP, kata sandi, passphrase, atau akses terhadap perangkat pribadi wajib pajak. Aktivasi akun hanya dilakukan melalui situs resmi Cortex. Kewaspadaan menjadi kunci utama untuk menghindari pencurian data dan penyalahgunaan akun pajak. Pendengar, kita simak tipsnya bersama dengan Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiana, dan Taufik Seno Anggoro, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan DJP Provinsi Riau, terkait dengan mengantisipasi aksi penipuan yang mengatasnamakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
1: Modus penipuan itu sekarang luar biasa. Baik itu yang di DJP, kemudian di beberapa kementerian lembaga, yang misalnya ada apa mutasi pejabat gitu ya, tiba-tiba kemudian ada SMS gitu. Saya pikir saya juga pernah hampir ketipu di satu, misalnya di salah satu maskapai penerbangan itu, begitu saya membatalkan, ternyata saya klik di Google itu, ya Pak silakan nanti kita lakukan pengembalian langsung gitu kan. Begitu saya telepon, kok ini rasanya kayak suara orang yang biasa nipu itu kan, gitu kan. Akhirnya udah saya matikan gitu kan. Wah ini gak bener nih kan. Jadi baru-baru saya bertugas di Pekanbaru sudah mau kena tipu oleh salah satu maskapai, tetapi orang yang mengatasnamakan maskapai itu kan itu ya. Ya mungkin salah saya, kemudian kenapa begitu di helpline service saya gak cek ulang apakah ini nomor asli atau tidak, tetapi di rating itu paling tinggi di dia gitu. Jadi begitu ini R gitu kan, maskapai XXX gitu kan, gitu. Saya klik ternyata nomornya mungkin salah saya yang klik itu. Nah itu menjadi cerminan kita bahwa sekarang ini memang banyak orang menggunakan data sedemikian canggihnya gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau DJP sebagai kementerian lembaga yang memang sudah eksisnya sekian lama gitu ya, kita tadi kalau di halaman terakhir presentasi saya itu ada channel-channel yang bisa dihubungi gitu ya. Kalau di luar dari itu, misalnya dari nomor handphone yang kemudian tidak official gitu ya, dari nomor handphone yang umum yang kemudian bisa didapat semua orang, itu biasanya tidak benar itu Pak. Artinya kita bisa abaikan saja. Jadi kita sebenarnya sudah berupaya bagaimana kemudian mengatasi modus-modus seperti itu. Misalnya kita melaporkan, tetapi kemudian mereka lebih banyak dan lebih cepat, gitu ya. Jadi untuk menangkap WB, gitu ya, atau menangkap calon korban itu mereka lebih cepat, gitu ya. Nah, seperti misalnya karena saya lama di Bea Cukai, gitu ya, itu masih ada kemudian misalnya orang beli barang dari luar negeri, kok tahu kemudian tiba-tiba dihubungin, gitu kan? Ibu atau bapak, barang Anda sudah sampai di airport, kemudian silakan membayar sekian-sekian. Kalau tidak, Anda akan kami lakukan denda sekian banyak, sekian persen. Jadi kan kalau orang yang nggak biasa, saya harus tanya ke siapa, itu memang menjadi suatu, yaudah saya bayarkan gitu kan. Atau kemudian tiba-tiba saya pas tidur nih jam 2 malam, tiba-tiba ada telepon, Pak ini dari Polres, anak bapak namanya Rio ya, lo kok tahu namanya, iya, terus kenapa pak? Ini kena kasus narkoba loh anak saya di samping saya kan gitu kan. Itu juga sangat sering itu dilakukan. Jadi nama dari keluarga kita itu sudah banyak tersebar gitu ya. Dan itu menjadi salah satu kewaspadaan kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya sangat jauh dari fakta yang Bapak Ibu bisa cross-check ya, fakta saya nggak seperti ini, tetapi kok dapat ancaman seperti ini dari DJPK, dari kantor lain, khusus untuk DJP silahkan konfirmasi ke nomor-nomor yang tadi bisa dihubungi. Atau, nah untungnya ini ada teman-teman dari B2 Humas, ada teman-teman dari Kandil, dari KPP, silahkan secara personal bisa menanyakan ini benar atau tidak. Tetapi sekali lagi bahwa ciri-cirinya adalah nomor handphonenya bukan nomor handphone yang khusus gitu ya. Itu salah satu untuk bagaimana kita mengindikasikan bahwa ini palsu atau tidak. Nah kecuali nomor handphone itu Bapak Ibu sudah kenal, itu lain soal kan itu kan. Nah tetapi tidak ada salahnya kemudian kalau misalnya benar nggak nih si A biasanya ngomongnya baik-baik saja kok tiba-tiba ngomongnya begini nih soal pajak misalnya, silahkan konfirmasi ke kantor. Jadi Kanwil juga sangat membuka pintu, dan teman-teman di KPP juga sudah kita himbau untuk lebih membuka diri kepada para WB ya. Nanti kalau misalnya saya juga misalnya sakit hati ketika orang yang sudah susah payah mengumpulkan rezeki tiba-tiba kena tipu yang seperti itu gitu. Teman-teman banyak pak yang seperti itu. Misalnya konfirmasi NPWP kemarin ya seperti itu, yang kemudian apalagi selain konfirmasi NPWP, gerai jasa-jasa untuk kepengurusan pelaporan pajak, kepengurusan untuk pembayaran pajak dan seterusnya, itu pada apa banyak modus sekali-kali ini. Sehingga sekali lagi bahwa kalau ada nomor-nomor yang tidak resmi yang kemudian jauh dari saya tidak begini sebenarnya, silahkan feel free mengunjungi KPP tempat gitu ya. Ada tambahan dari bapak-bapak yang lain? Pak Seno silahkan.
2: Ya izin, tadi benar disampaikan oleh Bapak Kakanwil Pak ya. Jadi sekarang kan marah, apalagi mendekati setiap momen gitu ya, SPT tahunan pasti banyak SMS blast atau apa. Nah yang disampaikan Bapak tadi salah satunya adalah kita bisa mengakses layanan online yang resmi dari DJP. Bisa dari DJP kantor pusat maupun kalau di kita kan ada tadi misalnya Instagram Pajak Rio atau apa. Nah mungkin Bapak Ibu bisa mengakses link resmi dari kami gitu ya, media online resmi dari kami. Tapi kalau masih ada curiga atau kurang ini nggak yakin nih, itu tadi benar juga, tolong menghubungi kami, baik bisa melalui nomor dari kantor pusat yang 1500 200, itu layanan 24 jam juga, atau bisa menghubungi KPP tempat kita datang. Nah sebenarnya Bapak Ibu itu kan sebenarnya mempunyai konsultan di kantor kita Pak. Jadi AR itu adalah konsultan bagi wajib pajak. Jadi setiap ada permasalahan atau apa mungkin ditanyakan ke AR masing-masing. Jadi penting bagi kita sebagai wajib pajak Saya wajib pajak juga nih, Pak ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui siapa air kita di KPP gitu. Jadi setiap ada masalah, udah nggak usah nyari konsultan luar, langsung hubungi aja account representative masing-masing yang ada di KPP. Baik semua masalah silakan ditanyakan. Itu aja sih mungkin tambah dari kami. Terima kasih, Pak.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Anda masih mengikuti majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
7: Pendengar, DJP juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP yang akhir-akhir ini kembali marak terjadi. Adapun modus penipuan yang dilakukan oleh oknum penipu antara lain, phishing, yaitu oknum penipu mengaku berasal dari DJP, baik melalui sambungan telepon, email, atau pesan teks dengan memanipulasi korban supaya memberikan data pribadi. Palming, yaitu oknum penipu mengarahkan korban ke situs web palsu. Sniffing, yaitu oknum penipu meretas informasi dari perangkat korban dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting. Money mule, yaitu oknum penipu menjebak korban untuk mentransfer uang. Dan social engineering, yaitu oknum penipu melakukan manipulasi psikologis korban untuk memperoleh informasi penting. Ditegaskan pendengar bahwa modus penipuan tersebut bukanlah modus yang baru muncul bersamaan dengan implementasi Cortex DJP. Namun demikian, implementasi Cortex DJP saat ini disalahgunakan oleh oknum penipu untuk kembali melancarkan aksi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melayani seluruh permintaan yang tidak sesuai dengan standar operating procedures atau SOP administrasi perpajakan yang diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Antara lain, panggilan telepon dan atau pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku-ngaku sebagai pejabat atau pegawai DJP dan meminta untuk melakukan update data, mentransfer pembayaran tunggakan pajak, memperoleh kelebihan pembayaran pajak, dan sebagainya. Pendengar, tetap waspada dan jangan mudah tergiur dengan informasi yang belum tentu benar. Lindungi diri Anda dan keluarga dari kejahatan digital. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk mencegah penipuan. Saya Khairan Januarini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengar telah kita simak ya, program siaran majalah udara Kentongan, yang mana untuk program tersebut itu akan kami hadirkan spesial setiap edisi hari Selasa, yang dapat Anda dengarkan itu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita melanjutkan kebersamaan ini masih dalam program rangkaian Riau Sore, dan kini di studio telah menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Barat ya. Tentu juga saya masih akan bersama Anda dengan ragam rangkaian program siaran informasi dan hiburan mengalir akan mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini ya. Selamat sore juga untuk Anda yang saat ini sudah setia bersama kami sedari tadi. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati dan juga menambah informasi terkait dengan update-update berita yang telah kami kabarkan untuk Anda ya. Anda bisa mendengarkan Pro 1 tentunya melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Ya, pendengar, di tengah padatnya aktivitas hari ini, ya kami berharap ya sama-sama kita saling mendoakan semoga langkah yang kita jalani tetap membawa semangat dan ketenangan. Sore hari memang kita juga tahu bisa kita rasakan ini sering juga menjadi waktu terbaik untuk sejenak memperlambat ritme kita, memberi ruang bagi pikiran kita untuk beristirahat, sekaligus juga mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin terlewat sejak pagi tadi. Ya, menjelang matahari kembali ke peraduannya, pendengar ya, mari kita gunakan waktu ini untuk menghadirkan energi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, bisa saja mungkin nanti Anda sampai di rumah itu bisa menyapa keluarga, atau juga bisa meluangkan waktu untuk menghubungi sahabat, atau sekedar menikmati udara sore dengan melakukan aktivitas favorit Anda. Nah, tentu itu juga dapat menjadi cara sederhana menjaga keseimbangan diri. Karena seringkali ya, ketenangan tidak datang dari sesuatu yang besar, melainkan dari kemampuan menghargai, bisa dikatakan menghargai momen yang sederhana, pendengar. Jadi inilah waktunya kita ya, menghargai momen-momen yang ada di sekitar kita, walaupun itu adalah sebuah momen yang sederhana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 ini masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda, pendengar ya, tepatnya nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya. Dan saat ini kita berada di menit 42 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Tadi pada pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, itu seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya telah berkumandang. Dan tentu artinya selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu asar, yang semoga segala amal ibadah yang dilakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kebersamaan pada kesempatan ini pendengar, kami juga nanti akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam dan kami akan hadirkan nanti informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, kita hentikan sejenak ya untuk rangkaian lagu-lagu pilihan di sore ini, karena untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Batam. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Berada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Rabu. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia.
1: Teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UTT.
2: Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi.
0: Warta berita selengkapnya, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau ramah lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Marzuki.
3: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Hamsakar Ahmad mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
1: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui

0: Danau Biarri, layang sampai Bulawarna.
1: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusadi melaporkan.
2: Dompet Doa Fakibri dan juga Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
3: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
4: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Duafa Kepri, yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
3: Sementara itu, area manager Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman mengatakan, melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
5: Menyediakan beberapa program varian ini, di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sambal rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerimaan manfaatnya lebih luas lagi.
3: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan Hari Tasyrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Informasi dari Pekanbaru, menjaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut disampaikan laporannya Haryo Gunawan.
6: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha mengatakan, kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
7: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu. Artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan barang pokok. Di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pangan murah ada, sehingga ketersediaan barang pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET sehingga inflasi bisa terkendali.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota

0: Adrizal menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
1: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, karena alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil ya.
0: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
2: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21, di warung jadi 15 kan.
0: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Warta berita selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
4: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
5: Ekstasi 791 butir, sabu 128,3 gram, dan Happy Peps 45 butir. Yang mana pemusnahan ini sebelumnya kami mengamankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kampung Dalam, di sebuah gundukan pasir. Dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
4: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Lab Forpolda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
6: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan epifen. Yang pertama, kami akan melakukan cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
4: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan juga terpencil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Okta Wina.
8: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
9: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kespra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
8: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, menyampaikan berkorban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
10: Penguat gitu, penguat hati mereka bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, utama sekali adalah simbol sesama umat.
8: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
3: Masih dari RRI Padang, pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
11: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk pelindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1/2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu SLIK-nya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
12: Dan pinjaman dari jasa keuangan, khususnya perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon peminjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian dan evaluasi oleh bank.
11: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status SLIK, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Setio melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menemukan unit ekskavator dan juga sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Duokoto di Kabupaten Pasaman. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
13: Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Sus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik pertambangan emas tanpa izin Selain itu, tim juga memasang garis polisi dan spanduk larangan. Menurutnya, langkah itu sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan angka aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan rakyat, akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR, yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR oleh Kementerian ESDM.
14: Bok untuk penambangan emas di lokasi ini, sehingga kita musnahkan, kita bakar, karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi ya, instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan, penindakan dan penertiban penambang tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, untuk itulah hari ini kita bersama tim terpadu, kita sudah tentu tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban kelompok ini. Hari ini kita melakukan eksekusi ya, penindakan kelompok.
13: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya pada warga Muaro Tambangan untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal, sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Masih dari RRI Bukit Tinggi, Wakil Bupati 50 Koto, Ahlul Badri Toresa, mengapresiasi kegigihan warga Nagari Tanjung Balik yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Laporan selengkapnya, Irsa.
15: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa memberikan apresiasi dan motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di Nagari Tanjung Balia, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Rusli yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkapkan rasa bangga terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi yang mau turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli yang berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh dan konsistensi tinggi dalam mengembangkan usaha keluarganya. Wakil Bupati juga melihat bahwa sektor wira usaha lokal ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.
16: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai pantat. Hebat di Bapak nih.
17: Ini anak beliau, sarjana. Yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh-tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
15: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga menjadi pilihan yang sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
7: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kembali di Lintas Nusantara 15, Pedang Prabu dari Ranai diinformasikan semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
18: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
19: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah, pada hari ini, tahun ini, Kecamatan Suamindai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suamindai yang sudah berkurban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Kecamatan Suamindai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suamindai mendapat jumlah 82 ekor.
18: Pemerintah Kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
19: Pada sistemnya, masyarakat Suamindai khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
18: Pemerintah kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
3: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ya, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian menghimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Laporan selengkapnya Ana Lia Widi.
20: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta proses pelaksanaannya. Kepada RRI, Dr. Hewan Diana Sinta Dewi mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuh hewan. Menurutnya, hewan yang sehat dapat dikenali dari kondisi tubuh yang prima, aktif, serta memiliki imunitas yang baik.
21: Kan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya, sehat atau enggak.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
19: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara supaya mereka merasa tidak stres gitu.
20: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari Bengkalis dilaporkan pemerintah Kabupaten Siak Muali salurkan kembali seragam sekolah gratis dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fiza.
22: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami, selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
0: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi, dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
22: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Masih dari RRI Bengkalis, jelang Hari Raya Idul Adha dan juga libur bersama, armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan untuk Anda.
2: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
23: Hari Rabu kita jadwal keberangkatan jam 1. Seperti biasa lah, Hari Raya Idul Fitri, jadwal Adha kan kita pagi kita beroperasi. Tapi jam 1 baru mulai beroperasi. Tidak ada perubahan. Dari hari Rabu kami cuma 1 minggu kita jalan 4 kapal
2: ya. Dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Bengkalis telah menyiapkan 4 armada kapal yang akan dioperasikan serta 1 armada cadangan yang disiagakan. Selain itu, Dinas Perhubungan memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Adiansa juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dan tertib selama berada di area pelabuhan demi kelancaran bersama. Terkait penerapan tiket online, Adiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aurel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
24: Sekian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini.

Saudara pendengar, telah kita simak informasi berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Batam. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
0: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Rp50 ya, Bu.
7: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
6: Total belanjanya Rp550.750. Silakan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
9: Ya, Bu, kabar.
10: Priben kabar, Cek.
11: Aisyah, raugut, kalibuse.
12: Kemana kabar, kawan?
13: Besubu, sararaku. Napa karya, bale?
14: Horas, dongan. Buha kabar, Muna.
15: Buha barakan rakan mandung.
16: Kuma, dama.
17: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
18: Saya bangga menjadi Indonesia.
17: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
19: Nasanan totongin araran. Nah, jadi bahagian Indonesia.
17: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
2: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
3: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
4: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
5: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
6: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
7: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
8: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
9: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
10: Gua Mala, gua Bugis Cirebon, gua cinta Indonesia.
11: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
12: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
13: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada. Untuk sementara lagu-lagu hiburan kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan ikuti dan simak informasi.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Berikut ini pendengar kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Jemaah Haji bergerak ke Arafah. Pawai takbir Idul Adha di Bengkalis melibatkan belasan desa dan kelurahan. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik, pendengar Warta Berita Daerah, sore ini kami awali dengan berita pertama. Puncak pelaksanaan ibadah haji adalah salah satunya melaksanakan wukuf di Arafah. Saat ini jemaah haji asal Bengkalis sedang melaksanakannya dengan menjaga stamina jemaah dalam keadaan sehat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter BTH 9, BTH 10, dan BTH 18 mulai bergerak menuju Arafah untuk menjalankan rangkaian ibadah puncak haji pada hari Tarwiyah atau pada hari Senin 25 Mei 2026 siang waktu Arab Saudi. Keberangkatan jemaah menuju Arafah dilakukan secara bertahap mulai pukul 11.30 hingga pukul 14.14 waktu Arab Saudi. Informasi tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenag Bengkalis Rusli kepada RRI.
2: Jadi seluruh jemaah haji Kabupaten Bengkalis menuju ke Arafah diperkirakan pukul 11.30 sampai dengan pukul 14.14 waktu Arab Saudi. Kalau Indonesianya sekitar pukul berapa tuh? Kalau di sana pukul 11, Pak Arfi, kita sekitar pukul 4.30 atau pukul 5.30 lah. 5.30 nanti, ini kan beda 4 jam ya. Sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, mereka menuju seluruh jemaah menuju ke Arafah. Cuaca tadi malam, Bapak tanyakan, itu semalam ya, itu ekstrim panas, artinya 47 derajat Celsius.
1: Rusli menyampaikan seluruh jemaah haji asal Bengkalis dalam kondisi sehat sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah puncak haji termasuk wukuf di Arafah. Ia juga mengingatkan para jemaah agar tetap menjaga kondisi fisik mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini cukup tinggi dan mencapai

0: Jamaah di Padang Arafah. Pada momentum tersebut, umat muslim berkumpul dalam keadaan sederhana untuk melaksanakan wukuf, berdoa, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang wukuf di Arafah, pendakwa nasional yang juga pembimbing ibadah haji khusus Armina Reka, Ustazah Lulu Susanti menyampaikan bahwa wukuf di Padang Arafah merupakan puncak perjalanan spiritual seorang muslim yang menjadi momentum muhasabah dan taubat atas segala khilaf yang telah dilakukan.
1: Dan insya Allah mudah-mudahan kita persiapkan diri kita untuk merenung, memohon ampun kepada Allah atas segala khilaf yang kita lakukan. Wukuf tidak hanya berdiam, kullu bani adam khata'a tawwabuna. Karenanya kita semua bani adam memiliki salah, karena sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Dan Allah membanggakan yang wukuf di Padang Arafah dengan kebanggaan di hadapan para malaikatnya Allah. Allah mengatakan, apalagi yang kau inginkan. Kemudian doa yang terbaik adalah doa ketika wukuf di Padang Arafah. Dan bagi yang tidak berhaji, maka berpuasa menghapus segala khilaf yang lalu, di tahun lalu, dan yang akan datang.
0: Ia menegaskan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang sedang berwukuf di Padang Arafah hingga dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Momentum ini menjadi waktu terbaik untuk memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengajak umat muslim yang belum menunaikan ibadah haji untuk mengamalkan puasa Arafah sebagai amalan yang memiliki keutamaan besar dalam menghapus dosa-dosa. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Informasi selanjutnya pendengar, masih dilaporkan reporter Nur Fitriani, yaitu terkait pemerintah Kecamatan Bengkalis memastikan pelaksanaan pawai takbir Idul Adha berjalan meriah dan tertib dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
0: Suasana menjelang Hari Raya Idul Adha di Kecamatan Bengkalis terasa semakin semarak dengan persiapan pawai takbir keliling yang akan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang mengajak desa, kelurahan, masjid, musola, dan sekolah untuk berpartisipasi dalam perayaan takbir keliling. Camat Bengkalis, Rafli Kurniawan, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat tahun ini cukup tinggi dengan keterlibatan 14 desa dan 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Bengkalis. Partisipasi tersebut meliputi perangkat desa, pengurus masjid beserta jamaah, musola, hingga sejumlah sekolah yang turut meramaikan kegiatan pawai takbir. Untuk rute pelaksanaan pawai akan dimulai dari lapangan Tugu Kecamatan Bengkalis dan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat.
3: Pelaksanaan ibadah Idul Adha kita untuk tahun ini tentunya kami dari pihak Kecamatan Bengkalis mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah sebaik mungkin, dan bagi yang mampu untuk berkorban, ya selamat atas ibadah korbannya. Semoga ibadah yang kita laksanakan dapat diberkahi dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kegiatan pawai yang mungkin melaksanakan kegiatan pawai, tentunya kami berharap agar ketertiban dan pelaksanaan pawai berjalan dengan baik dan ibadah korban tahun ini berjalan dengan baik dan sesuai syariat Islam.
0: Camat Bengkalis juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung serta menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ia berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar dan memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dari Bengkalis Riau, Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi selanjutnya pendengar dilaporkan reporter Muhammad Iqbal terkait menjelang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, khususnya bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Panitia di Masjid Agung Istiqomah sudah mempersiapkan tempat penyembelihan dan pembagian daging. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus Masjid Agung Istiqomah Bengkalis mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan ibadah kurban, termasuk penyambutan sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang memiliki bobot hampir 1 ton. Ketua 2 pengurus Masjid Agung Istiqomah Bengkalis Ahmad Toha mengatakan, panitia telah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis mulai dari lokasi penurunan hewan kurban hingga area penyembelihan. Menurutnya, ukuran sapi yang sangat besar membutuhkan penanganan khusus saat memproses penurunan dari kendaraan pengangkut agar tetap aman dan tidak mengalami

0: mengalami cedera. Selain itu, panitia juga berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, khususnya bidang kesehatan hewan dan peternakan, untuk memastikan seluruh proses penyembelihan berjalan sesuai syariat dan standar kesehatan hewan.
1: Dalam pelaksanaan ibadah kurban, kegiatan kurban ini, tentunya kita melakukan persiapan-persiapan seperti tempat pelaksanaan kurban, malah tempat penurunan hewan kurban juga sudah dipersiapkan karena hewan kurbannya cukup besar. Untuk mengeluarkan, menurunkan dari mobil itu kan perlu bantalan, alas, tanah, itu nampaknya sudah dipersiapkan oleh panitia dengan dinas peternakan, kemudian tempat penyembelihan, panitia pelaksana, juru sembelih dan eksekusi untuk penumbangnya, handling ya istilahnya, untuk menumbangkan sapi dan juru sembelihnya sudah kita persiapkan, dan juga perkiraan daging dan kupon yang akan dibagikan.
0: Tidak hanya sapi bantuan Presiden Republik Indonesia, Masjid Agung Istiqomah Bengkalis juga akan menerima bantuan hewan kurban dari Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 ekor sapi. Terkait pendistribusian daging kurban, panitia akan menggunakan sistem kupon yang dibagikan kepada masyarakat agar nantinya dapat mengambil daging langsung ke lokasi penyembelihan Masjid Agung Istiqomah. Dalam 3 ekor sapi bantuan dari Sekretariat, jumlah daging kurban yang tersedia diperkirakan cukup besar untuk dibagikan kepada masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Adha direncanakan digelar di lapangan Tugu Bengkalis, namun panitia juga telah menyiapkan skenario cadangan apabila cuaca tidak memungkinkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Informasi selanjutnya pendengar dilaporkan reporter Muhammad Fiza, yaitu terkait tahun ini Masjid Jamiatul Wasliyah Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis akan laksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 13 ekor, terdiri dari 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pengurus Masjid Jamiatul Wasliyah menyiapkan sebanyak 13 hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang akan disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Masjid, Bob, mengatakan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan satu hari setelah Hari Raya Idul Adha. Proses penyembelihan dipusatkan di lingkungan Masjid Jamiatul Wasliyah, Desa Kelapa Pati, Kabupaten Bengkalis.
4: Ini masjid kita tahun ini lembu 11, kambing 2. Pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan satu hari setelah hari raya, yaitu pada hari Kamis. Kita sebarkan kepada masyarakat lebih kurang 500 kupon.
3: Selain itu, panitia kurban juga telah menyiapkan sebanyak 500 kupon pembagian daging kurban untuk masyarakat. Kupon tersebut telah didistribusikan kepada warga sejak H-3 pemotongan atau H-2 pelaksanaan Idul Adha. Pembagian kupon lebih awal dilakukan agar proses penyaluran daging kurban dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Panitia berharap seluruh masyarakat penerima dapat menerima daging kurban dengan lancar saat hari pembagian nanti. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini masih akan digelar di pekarangan masjid. Namun, apabila kondisi cuaca hujan, maka pelaksanaan sholat akan dialihkan ke dalam masjid agar ibadah tetap berjalan dengan nyaman dan khusyuk. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Saudara pendengar, warta berita daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini terkumpul 26 ekor sapi, termasuk bantuan Presiden Republik Indonesia. 25 sapi dari perangkat daerah dan sudah didistribusikan ke sejumlah masjid dan musola. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima bantuan sapi 1 ekor dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dipusatkan penyembelihannya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada hari pertama Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026. Selain bantuan sapi Presiden, Pemkab Bengkalis juga menghimpun sebanyak 25 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 3 ekor sapi turut disalurkan untuk Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah sapi kurban yang terkumpul. Ia juga menjelaskan sapi kurban yang dihimpun dari OPD nantinya akan disalurkan ke sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
5: Kemudian dari OPD ini ada sekitar 25 ekor. Dari 25 ekor ini kita distribusikan ke beberapa rumah ibadah, kemudian beberapa kecamatan.
0: Sementara itu, untuk bantuan sapi presiden, penyerahan resmi direncanakan dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis di Masjid Agung Istiqomah sebelum proses penyembelian dilaksanakan. Selain persiapan pelaksanaan kurban, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga memastikan kegiatan takbiran Idul Adha tetap digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pawai takbir akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan diikuti peserta dari berbagai desa serta rumah ibadah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menetapkan lapangan Tugu sebagai lokasi utama yang akan dimulai pada Rabu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau terjadi hujan, pelaksanaan sholat akan dipindahkan ke Masjid Agung Istiqomah. Adapun yang akan bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha adalah Dr. Randus Haji Muhammad Azhar, MA dari Kecamatan Mandau. Sementara Bilal akan dipandu oleh petugas dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Informasi terakhir pendengar dilaporkan reporter Muhammad Fiza terkait Bupati Siak secara mendadak melakukan inspeksi ke sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di Kecamatan Dayun dan Bunga Raya untuk memantau harga tandah biah sawit, harga tandah buah sawit, dan ingatkan PKS untuk tidak permainkan harga. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan pabrik kelapa sawit atau PKS dan pelaku usaha perkebunan agar tidak mempermainkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS petani swadaya. Peringatan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS di Kecamatan Dayun dan Bunga Raya. Pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan surat imbauan terkait langkah antisipatif menjaga stabilitas harga TBS dan kondusivitas daerah pasca kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Siak menilai terjadi penurunan harga TBS petani swadaya secara signifikan hingga 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Bupati Afni menyebut kondisi tersebut tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih berada pada batas normal. Bahkan, harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN hanya mengalami penurunan sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram CPO.
6: Ya, tapi kan maksud saya gini loh, akhirnya kan seolah-olah nih petani dihadap-hadapkan dengan presiden, padahal kan
7: dilaga
6: dengan presiden, padahal kan tujuan Bapak Presiden kan baik nih, dan saat itu posisi CPO dan harga TBS paling kan terkoreksi hanya 300. Kalau terlalu jauh kayak gini kan akhirnya petaninya menjerit semua nyalain presiden, padahal kan bukan salah Bapak Presiden gitu. Saya kan dapat infonya kan harga di TKWL kan rendah sekali. Nah, kalau misalnya bisa diserap di sini nih harganya petani-petani Bunga Raya, Sabaau, misalnya Sungai Apit, kan nggak perlu mereka bawa TBS sampai ke Kerinci Kanan lewat jembatan itu kan lewat jembatan lagi kan rusak lagi jalan kabupaten, resiko lagi jembatan kabupaten. Maksud saya seraplah Bang TBS petani sini, dan kalau perlu kita bikin kemitraan, jadikan mereka mitranya TKWL.
3: Bupati Afni menjelaskan kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunnya satu pintu yang disampaikan Presiden RI baru akan diterapkan pada Januari 2027. Karena itu ia meminta seluruh pihak tidak panik dan tidak melakukan spekulasi yang merugikan petani sawit mandiri. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
2: Laporan Muhammad Fiza itu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Pro 1 RRI Bengkalis edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fahriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Tahukah Anda, kerajaan Katolik satu-satunya di Nusantara? Ya, Larantuka merupakan kerajaan yang berdiri di abad ke-17 dengan latar belakang agama Katolik yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kerajaan ini muncul setelah Majapahit runtuh dan masuknya kolonialisasi dari bangsa Eropa. Tidak seperti kerajaan di Jawa dan Sumatera yang memiliki cakupan wilayah kekuasaan yang luas, Larantuka tergolong kerajaan yang kecil, baik secara luas wilayah maupun kebudayaan yang membentuknya.

Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Perkara saat ini sudah pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, gimana nih suasana di rumah Anda, pendengar? Mungkin Anda sudah bersiap-siap ya untuk mendengarkan Gema Takbir untuk nanti malam ya, ataupun dimulai setelah sholat maghrib ya. Dan malam hari raya Idul Adha malam ini, pendengar, ini malam paling seru ya, apalagi kalau kita melihat pawai takbir yang lewat itu rame-rame. Ada yang bawa beduk, ada yang bawa obor, bahkan kadang ada mobil hias yang lampunya lebih ramai dari konser dangdut ya. Yang penting Anda tetap berhati-hati ya di malam hari ini. Bagi yang mau nonton ataupun menyaksikan pawai takbirnya, jangan sampai terlalu bersemangat bertakbir sampai lupa kalau sandal kiri masih di rumah tetangga. Ada pula yang ketinggalan sandal gitu ya, saking semangatnya. Nah, pendengar, besok pagi juga jangan lupa Anda bangunnya lebih awal untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya. Namun biasanya alarm itu kalah sama suara ibu yang bilang bangun, bangun, takbir sudah mulai gitu ya. Nah, buat yang malam ini tidur terlalu larut karena ikut pawai takbir, jangan sampai besok datang ke masjid pas khotbah sudah penutup ya kan. Jadi siapkan pakaian terbaik, hati yang bersih, dan juga senyum yang manis walaupun matanya masih tinggal separuh karena ngantuk ya. Dan setelah sholat Idul Adha besok, pendengar, suasana tentu makin hangat ya dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini momen kebersamaan yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat. Ada yang sigap motong daging, ada yang bagian bungkus plastik, ada juga yang tugasnya keliling sambil bilang, sudah makan belum? Padahal dia sendiri sudah 3 kali nyobain sate dadakan di belakang masjid gitu ya. Tapi itulah indahnya Idul Adha ya, pendengar. Saling gotong royong dan kebersamaan terasa banget. Dan yang paling membahagiakan tentu pembagian daging kurban kepada masyarakat sekitar. Nah, semoga daging kurban yang dibagikan besok membawa berkah untuk semua keluarga ya. Buat yang kebagian daging banyak, wah ini nih, selamat berkreasi aja di dapurnya ya. Mau dagingnya dibuat rendang, sate, gulai, atau disimpan dulu di kulkas sambil bilang, ah besok aja saya masaknya ya, hari ini masih kenyang ketupat gitu. Nah, pokoknya apapun yang Anda sajikan di Idul Adha besok, sambil hari ini mungkin memikirkan mau diapain daging kurbannya besok, ya pokoknya sajikanlah sesuatu yang istimewa, walaupun sederhana tetap disyukuri ya. Itu rezeki yang kita nikmati di Idul Adha. Untuk itu kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, pendengar. Semoga penuh kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya stok sambal yang cukup di rumah ya. Dan mudah-mudahan saja Idul Adha tahun ini kita banyak mendapatkan keberkahannya. Juga bagi Anda yang berkurban tahun ini, semoga dilipat gandakan pahalanya, diberkahi rezekinya ya. Dan yang belum sempat berkurban, mungkin masih diberikan kesempatan untuk menabung ya. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan tabungan Anda sudah cukup untuk melakukan kurban di kesempatan tahun depan. Amin. Baik, pendengar, kami akan temani Anda lewat sajian lagu-lagu islami menjelang azan maghrib nanti. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syumabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, menggembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah. Karena berbagai alasan, bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini, apakah memang karena niat jahat,
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, jumpa lagi kita dalam kajian Islam dengan tema keutamaan berkurban. Islam adalah agama yang ajarannya paripurna. Ajarannya bukan hanya bersifat hablum minallah, bagaimana hubungan seorang hamba dengan penciptanya, tapi juga mencakup hablum minannas, bagaimana hubungan seorang hamba dengan sesamanya. Bahkan juga terkadang hubungannya adalah hablum minallah, namun terkait juga dengan hablum minannas. Di antara ajaran Islam yang bersifat hablum minallah, namun terkait juga dengan hablum minannas adalah ibadah kurban. Ibadah kurban, kalau kita melihat dari referensi fikih, dikenal dengan istilah udhiyah. Namun karena ibadah ini adalah salah satu sarana pendekatan hamba kepada Rabbnya, maka ibadah ini lebih akrab, lebih familiar disebut dengan kurban. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ibadah kurban ini memang sejarahnya atau historisnya tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang mana di dalam mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya tersebut untuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditukar menjadi seekor kibas dengan rahmat Allah, dan selanjutnya menjadi sunnah bagi orang setelahnya untuk menyembelih kurban setahun sekali. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kurban adalah salah satu ibadah yang sangat penting di hari Idul Adha, karena ibadah ini termasuk syiar, artinya pelaksanaannya menunjukkan syiar ajaran di hari itu. Karena itulah ibadah ini mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tersebut adalah, satu, ganjaran pahala yang luar biasa. Diriwayatkan dari Imam Al-Hakim, dari Zaid bin Arqam bercerita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika itu, pada hari nahar banyaklah penyembelihan, dan memang sebelumnya di jahiliyah memang banyak penyembelihan yang dilakukan, termasuk juga penyembelihan untuk berhala pada saat itu. Ketika para sahabat melihat ada sembelihan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka para sahabat bertanya, sembelihan apa ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnah moyang kamu Ibrahim alaihissalam. Lalu para sahabat bertanya lagi, kalau kami ikutkan ya Rasulullah, kami juga menyembelih pada hari ini ya Rasulullah, kami ikutkan sunnah nenek moyang kami Ibrahim alaihissalam, apakah yang akan kami peroleh ya Rasulullah? Apakah yang akan kami dapatkan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, setiap helai

Balasan pahala bagi orang yang berkurban tidaklah terhingga. Yang kedua, pendengar RRI yang dirahmati Allah, adalah ampunan dosa dari setiap tetes darahnya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Fatimah berkurban. Lalu Rasulullah bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah, berdirilah, bangkitlah, jangan duduk saja. Keluar, saksikanlah hewan kurbanmu. Sesungguhnya engkau mendapatkan ampunan dosa semenjak tetesan darah pertama dari hewan kurbanmu." Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Fatimah, "Ingatlah wahai Fatimah, sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan kurban itu akan datang lengkap dengan daging dan darahnya, dan akan diletakkan di mizanmu, di timbanganmu. Bukan hanya diletakkan di sana, bukan hanya diberatkan di timbanganmu, tapi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat ganda." Mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Abu Sa'id bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini hanya khusus untuk keluargamu? Mengingat memang mereka selalu mendapatkan keistimewaan kebaikan yang banyak, atau kebaikan ini umum untuk seluruh kaum muslimin?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khusus untuk keluarga Muhammad dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin." Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan putri tercintanya Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya. Mungkin inilah hikmah kenapa orang yang berkurban apabila terlihat hilal Zulhijjah, mereka dianjurkan untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambutnya atau memotongnya, agar tubuhnya utuh menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Yang ketiga, pendengar RRI yang dirahmati Allah, adalah kurban adalah ibadah istimewa. Imam Tabrani dalam kitab Kabirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha. Apa kata Rasulullah? "Tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai Allah pada hari ini kecuali meneteskan darah kurban." Dengarlah pendengar RRI yang dirahmati Allah, informasi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita mau merenungkan, kita mau menggali hikmahnya, maka kita akan menemukan, maka kita akan paham. Apa yang kita pahami? Bahwa berkurban itu adalah satu ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang merupakan amalan dicintai Allah, bukan hanya sekedar dicintai Allah, tetapi juga satu keistimewaan. Yang ketiga, pendengar RRI yang dirahmati Allah, adalah kurban adalah ibadah istimewa. Imam Tabrani dalam kitab Kabirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha, "Tidak ada satu amalan anak Adam pun yang lebih dicintai Allah pada hari ini kecuali meneteskan darah kurban." Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari informasi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita paham kalau ada yang bersedekah uang seharga seekor unta, maka itu tidak bisa mengungguli pahala seekor kambing yang dikurbankan. Kenapa? Karena kurban adalah ibadah istimewa, hanya dilaksanakan dalam bentuk tertentu, yaitu dalam bentuk binatang ternak. Begitu juga halnya kalau ada orang yang menyembelih 1000 ekor unta, tapi disembelih tidak pada hari nahar, atau tidak disembelih pada hari
Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik.

maka ini tidak bisa menyaingi pahala orang yang menyembelih seekor sapi, walaupun seekor sapi tersebut berkongsi 7 orang. Karena kurban adalah ibadah istimewa yang dilaksanakan waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu. Dilaksanakan hanya pada hari raya Idul Adha, pada hari 11, 12, 13 atau hari Tasyrik, dan hanya dilaksanakan dalam bentuk tertentu, yaitu binatang ternak. Demikianlah kajian kita hari ini bersama saya Sahrimar Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaallah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum 'ala sirat. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu ya, atau yang azimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal, ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibn al-Arabi al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadisnya sangat sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti juga beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Ya, bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihi salam adalah kurban yang terbaik? Ya, kurban yang paling bagus, ya kan? Seperti disebutkan, diisyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya, watsdu alaihim naba abni adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, ya, wa lam yutaqabbal min al-akhir. Dan bacakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam, ya, alaihi salam, dengan kisah yang sebenar-benarnya ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini? Adalah anak Adam alaihi salam yang berkurban dengan hewan ternaknya, ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini, ya, kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban.
ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar, fasalli, ya, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, ya, dan berkurbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta, ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkurban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik, ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang bisa didapatkan, keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat, dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati shirath. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini, kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati shirath guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasu taqwa dzanika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan, dari segi sanad kualitasnya sangat lemah, bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, enggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu, itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu, tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Wallahu taala alam bissawab.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

Abba. Kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah. Agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan Juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji

0: pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan enggak dan berwarna putih, mereka sangat khusyuk berdoa. Dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan, daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat

0: Bagian ya, kami sangat bersyukur.
1: Untuk saat ini, sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan, Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H, pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
4: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
5: Program magang nasional,
6: anggarannya
5: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
3: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
7: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
8: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
7: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
6: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
8: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945.000 barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367.000 barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109.000 BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
9: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
10: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
9: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
11: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
9: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 800
8: 214 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
8: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
12: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
8: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
13: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
8: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Through this festival, you may have a chance to
15: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
16: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
15: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on screen.
17: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on screen, karena Europe on screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
15: Europe on screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
17: Film pembuka kami adalah film Belgia.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
2: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
18: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak berita jaringan nasional bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan malam ini telah masuk waktu sholat fardu isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio kami kumandangkan azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saat ini saya berbagi tentang makna dari Zulhijjah, bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak kemuliaan. Salah satunya adalah syariat berkurban. Bukan sekedar menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, tapi sesungguhnya di sana ada makna yang paling dalam, yaitu sembelihlah cintamu kepada sesuatu yang melebihi cintamu kepada Allah. Contoh begini, ketika Anda berkurban dengan kambing, satu kambing, Anda masih ringan, itu Anda belum menemukan esensi kurban. Ketika Anda berkurban dengan dua kambing, Anda masih ringan, itu belum ketemu esensi kurban. Tapi ketika Anda berkurban dengan tiga kambing dan rasanya sangat berat, Anda tidak ingin mengurbankan itu, sesungguhnya Anda menemukan esensi dari kurban. Apa itu? Menjadikan kecintaan Allah tertinggi di atas segala-galanya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim, bukan? Bagaimana Nabi Ibrahim diminta oleh Allah menyembelih sesuatu yang paling dia cintai. Siapa? Ismail, anaknya. Tolong jawab, adakah di atas muka bumi ini sesuatu yang lebih kita cintai daripada anak-anak kita? Makanya anak sebagai lambang cinta dunia. Itulah Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Bukan Allah ingin menjadikan Ismail sebagai korban, tapi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita semuanya, jangan meletakkan cintamu melebihi cintamu kepada Allah. Karena kita akan kecewa, kita akan sakit. Karena cinta segala sesuatu selain cinta kepada Allah itu tidak akan ada yang abadi. Saya teringat sebuah kisah yang disampaikan dalam sebuah kitab yang klasik. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa yang paling membahagiakan dalam hidupmu? Ibrahim menjawab, ketika saya dibakar api. Loh, kenapa? Karena ketika dibakar api, saat itu saya hanya punya harapan kepada Allah. Masya Allah. Tidak bergantung, tidak bersandar, tidak berharap kecuali kepada Allah. Dahsyat, keren. Inilah tauhid yang paling tinggi. Hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagai hasil akhir. Maka Zulhijjah ini semoga semakin menguatkan kita, menguatkan hati kita, cinta kita kepada Allah. Karena kita menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali cinta kita kepada Allah. Ibrahim mengajarkan satu hal, semuanya akan hilang, semuanya akan binasa, hanya cintamu kepada Allah yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa. Di akhir, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, apa yang paling membahagiakan dalam kehidupanmu? Ibnu Qayyim menjawab, yang paling membahagiakan dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia meletakkan cinta tertinggi hanya kepada Tuhannya. Selamat berjuang untuk terus mendekat, meraih cintanya Allah, sehingga kebahagiaanmu hanya di tangan Allah. Orang tuamu, sanak saudaramu, mereka di luar sana tidak bisa mencabut kebahagiaan itu. Yang menentukan kebahagiaanmu hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar di manapun saat ini berada. Alhamdulillah malam ini suasana begitu berbeda ya, kumandang takbir mulai bergema dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah ya, hingga sudut kampung menyambut datangnya hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, pendengar, malam takbir selalu membawa rasa haru ya, dan kebersamaan, ada rasa syukur, ada doa, dan ada harapan agar kita selalu diberikan kesehatan ya, serta kesempatan untuk kembali merayakan hari kemenangan penuh makna ini bersama keluarga tercinta. Ya, pendengar, Idul Adha bukan hanya tentang perayaan ya dan hidangan istimewa. Lebih dari itu, hari raya ini mengajarkan tentang keikhlasan ya, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama, dan nilai-nilai yang diwariskan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail menjadi pengingat bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus diutamakan di atas segalanya. Ya, pendengar, bagi Anda yang malam ini masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya, dan utamakan keselamatan. Dan untuk yang merayakan di rumah, semoga malam takbir ini membawa ketenangan serta kebahagiaan ya. Dan besok pagi umat muslim akan melaksanakan sholat Idul Adha ya, baik yang di melaksanakannya di lapangan maupun di masjid ya. Lalu juga dilanjutkan dengan ibadah kurban ya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, dan kami ucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dengar, malam ini bersama saya Al-Hidayat hingga pukul 12 malam nanti kami temani Anda dengan ragam informasi dan program-program yang kami sajikan untuk Anda.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Sebuah lagu dari Ungu, Surga Hati, yang dirilis pada 2013 ya. Dan mendengar pukul 20:03 waktu Indonesia Barat, sana kita simak program Sandiwara Radio dengan tema Husnuzon.
1: Kalau ke arah daerah sini, Papa ingat dengan teman SMA dulu, si Fajar. Apa kabar dia sekarang ya?
2: Loh, memangnya Papa udah lost contact sama si Fajar?
1: Iya, Ma. Waktu tamat SMA lalu, Papa kan pindah ke Bogor. Dan waktu itu, belum ada teknologi secanggih sekarang.
2: Iya, tapi pasti dia punya media sosial dong. Sekurang-kurangnya Facebook lah. Coba deh Papa searching.
1: Mungkin juga sih. Tapi Fajar yang Papa kenal, anaknya cupu, kudet, tapi kalau soal pertemanan, dia juaranya.
2: Masa sih, Pak? Atau Papa bikin reunian aja, mumpung Papa di sini sampai lusa.
1: Boleh juga ide Mama. Ya sudah, nanti abis meeting, Papa coba kontak teman-teman. Pak Udin, hotelnya masih jauh ya?
2: Wah, Pak, hotelnya bagus juga ya. Kita di kamar berapa, Pak?
1: Katanya di lantai 4, Ma. Kamar 168, yang deluxe room.
2: Loh, bukannya Papa biasa pesan yang president suite? Kok menurun sih, Pak?
1: Resepsionisnya bilang, untuk hari ini sedang full, karena owner hotel lagi menginap juga.
2: Oh, begitu. Wah, Pak, berarti kesempatan ini. Siapa tahu kita bisa join sama travel kita kalau ketemu ownernya.
1: Iya, Ma, nanti kita pikirkan dulu. Ayo kita masuk dulu. Papa mau istirahat nih.
2: Bentar. Pa, ntar malam kita candlelight dinner ya di pinggir kolam itu.
1: Iya, Ma.

0: juga.
1: Oh, cukuplah untuk kegiatan sebentar.
0: Iya, cukup, Bu.
1: Sini deh, Pak. Coba lihat pemandangan itu, keren ya?
2: Iya ya, Mak. Masih sangat hijau. Pohon-pohonnya tertata rapi. Lihat sana bonsainya. Keren ya? Eh, tunggu. Kayaknya Papa kenal deh yang lagi pangkas-pangkas bonsai.
1: Siapa, Pak?
2: Bentar, Papa turun pastiin dulu.
3: Jadi, seperti ini loh cara pangkasnya. Harus diambil dari bawah biar bisa berbentuk.
4: Fajar?
3: Ya? Eh, Anca.
4: Astaga, Fajar. Ya ampun, tak kusangka bisa bertemu kamu di sini.
3: Wah, Anca. Sudah lama sekali kamu tidak kemari. Begitu pindah, udah enggak ada kabar lagi.
4: Iya, Jar. Ini pun kebetulan saya ada pertemuan dengan manajer hotel di sini. Biasa, demi sesuap nasi dan sebongkah berlian.
3: Oh, begitu. Wih, keren. Kamu ini tidak banyak berubah loh, Cak. Dari dulu selalu fokus dan bergerak cepat. Saya selalu salut sama kamu.
4: Kamu sekarang kerja di sini, Jar?
3: Ya, seperti yang kamu lihat lah, Cak.
4: Kamu ini kenapa tidak bisa tinggalkan Palu sih? Padahal kalau dulu kamu ikut saya pindah ke Bogor, mungkin kita bisa bisnis bareng lah.
3: Ya, entahlah, Cak. Saya juga tidak tahu kenapa saya tidak bisa tinggalkan Palu.
4: Sorry, Jar. Tunggu sebentar. Saya angkat telepon dulu ya.
3: Oh ya, silakan, Cak.
4: Iya, halo. Oh, baik. Saya tunggu infonya ya. Biasa, Jar. Klien dari Jakarta.
3: Wih, luar biasa. Tambah sukses saja kamu, brother.
5: Papa? Pa?
4: Iya, Ma. Jar, itu dia pendamping hidup aku sekarang.
3: Wah. Benar-benar sungguh beruntung kamu, Cak. Dapat istri cantik, pekerjaan yang bagus.
4: Ah, bisa aja kamu, Jar. Sini, Ma. Aku kenalin sama kawan yang aku ceritakan tadi.
5: Oh, Pak Fajar ya?
6: Iya, Bu. Maaf, Bu. Tangan saya kotor, Bu.
5: Oh, iya. Anca banyak cerita tentang Pak Fajar waktu di perjalanan tadi. Gak taunya ketemu di sini.
4: Ternyata, Ma, Fajar ini bekerja di sini.
5: Oh, begitu? Wah, kebetulan sekali dong. Mungkin Pak Fajar bisa beritahu owner hotel ini ya, kalau bisa kerja sama dengan kita, Pak.
4: Mama bisa aja. Ma, mana mungkin, Ma. Fajar ini hanya tukang kebun.
3: Oh, bisa. Bisa diatur, Bu. Enca, yuk. Sholat dulu, yuk.
4: Oh, silahkan, Jar. Nanti kami sholat di kamar aja. Oh iya, Jar, ini kartu nama saya. Mungkin suatu saat kamu butuh pekerjaan lain, saya bisa rekomendasikan ke kamu.
3: Oh iya, Cak. Terima kasih ya. Semoga kalian betah di sini.
5: Kasian juga ya teman papa itu. Udah berumur tapi masih jadi tukang kebun.
4: Ya, nasib orang. Siapa yang tahu, Ma.
5: Bentar, Pak. Orang itu kayaknya kenal deh. Bentar. Mala? Nirmala? Nirmala kan?
7: Ya, Nofrida.
5: Astaga, Nirmala.
7: Lagi ngapain di sini?
5: Ya, mestinya saya dong yang nanya kamu lagi ngapain di sini. Jauh-jauh tinggalin Bogor, hanya jadi tukang masak kamu.
7: Oh, ini iya. Saya bantu suami. Bosan juga sih cuma duduk-duduk. Kamu nginap di sini ya?
5: Iya, kebetulan juga malah suami saya dapat undangan meeting di sini.
7: Oh,
5: tuh suami saya. Kamu beneran jadi tukang masak di sini?
7: Oh iya. Wah, iya, semoga lancar ya dan kerasan nginap di sini. Ntar malam mau makan apa? Saya masakin spesial deh buat kamu.
5: Enggak perlu repot-repot malah. Kami udah reservasi kok buat ntar malam. Kita mau candlelight dinner.
7: Oh, wah, romantis sekali.
5: Iya dong.
7: Mas Isra.
6: Iya, Bu.
7: Lihat suami saya tidak? Tadi kayaknya lagi pangkas-pangkas bonsai di luar. Tapi kok gak ada ya?
6: Oh, Bapak lagi ke musola, Bu. Mau sholat asar.

0: Oh iya, ya udah. Eh, Nofrida.
1: Iya malah.
0: Saya nyusul suami saya dulu ya. Ntar malam saya masakin deh buat kalian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Mala.
2: Iya. Ternyata Mama punya kenalan juga tuh di sini.
1: Iya loh Pak, nggak nyangka loh Mama. Ternyata Nirmala nikah sama teman Papa. Sampai melepaskan mimpinya untuk jadi chef demi tukang kebun. Aduh, nggak nyangka, sumpah.
3: Tuh, Pak Sanwijaya.
4: Iya Mas.
3: Wah, perkenalkan saya Isra. Selama ini kita hanya berkomunikasi melalui telepon. Akhirnya bisa ketemu langsung.
4: Oh, Mas Isra. Iya, saya baru mau telepon Anda.
3: Iya Pak, saya buru-buru kemari begitu tahu Anda sudah di hotel. Sudah lama sampai Pak?
4: Belum terlalu lama, baru 2 jaman lah. Mas Isra tahu saya sudah di hotel dari mana?
3: Oh itu, pimpinan saya tadi menelpon. Katanya Pak Aksan sudah di hotel, jadi saya langsung perintahkan untuk menjamu Bapak.
4: Wah, jadi enak nih.
1: Pak, berarti bisa deal dong kerjasamanya kita.
3: Tadi saya lihat Bapak sudah ketemu dengan pemilik hotel ini.
4: Ah, mungkin Anda salah lihat Pak Isra. Saya cuma ketemuan sama kawan lama saya. Ternyata dia juga bekerja di sini.
3: Oh, Pak Fajar teman lama Anda?
4: Iya, kami dulu teman satu SMA. Ya, mungkin dia tidak melanjutkan lagi pendidikannya. Sehingga ya, begitulah.
3: Oh, bos kami memang seperti itu, Pak. Setiap datang berkunjung selalu terjun langsung menata taman dan juga dapur. Oh iya, Pak. Mohon maaf. Kamar Bapak kami pindahkan ke Presidency ya, Pak. Ini permintaan langsung dari pimpinan kami.
4: Wah, luar biasa sekali servisnya Pak Isra. Tunggu. Tadi Pak Isra bilang apa? Bos kami. Maksudnya Fajar. Fajar Nugroho?
3: Betul, Pak. Beliau pemilik hotel ini. Bahkan bukan cuma di sini. Ada 16 cabang lagi, Pak.
4: Astagfirullah. Berarti Fajar bukan tukang kebun dong, Mah?
1: Berarti, Pak, Nirmala...
5: Demikianlah Sandiwara Radio Produksi Teater Angkasa LPP RRI Palu dengan judul Husnuzon, dengan para pemain Joko Nurcahyo Sujari, Andi Saifullah, Waode Rina Mustika, Feki Lumohing, Arif Lahubo, teknik dan montase Yason Patras, narator Maria Immaculata Triastuti, produser Rabia Ponto, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.

0: Drama Radio Hati yang Berkabung.
1: Capek, kapanlah bisa senang, bisa istirahat. Kerja terus, capek, tanggunganku banyak lagi.
2: Bang, kok abang ngomongnya seperti itu, bang?
1: Ya, sejak dulu memikirkan orang terus, tapi orang tak mikirkanku.
2: Maksud abang apa?
1: Lah, kamu tentu ngertilah maksudku.
2: Maksud abang ibu?
1: Ya siapa lagi, ibu.
2: Bang,
1: aku sudah capek, Mar, capek. Lebih baik ibu dititipkan saja ke rumah jompo.
2: Apa? Rumah jompo, bang?
1: Iya, ibu itu sudah tua. Sebaiknya masuk rumah jompo saja.
2: Tidak, bang.

0: Kalian semua membantah. Yanto juga. Kamu mau mengajari orang tua ya?
1: Tidak ya. Tapi aku tak setuju nenek diantar ke panti jompo ya.
0: Kalian semua melawanku. Di rumah ini aku yang berkuasa. Aku.
2: Sudahlah, jangan bertengkar. Biarlah aku masuk panti jompo itu. Biarlah aku di panti jompo.
1: Nek.
0: Nah, dengarkan. Nenekmu sendiri saja yang mau ke sana kok.
2: Iya. Besok antarkan aku ke sana. Sekarang ini aku mau istirahat. Dah, jangan bertengkar karena aku.
1: Tidak, Nek. Nenek tidak boleh masuk panti. Tidak, tidak, Nek.
0: Besok ayah akan bawa nenekmu.
3: Bu, sudah segar sekarang kan, Bu? Makanya ibu harus rajin makan obat ya, Bu. Tadi Mani sudah buatkan ibu bubur ayam. Kesukaan ibu kan? Ayo, Bu, dimakan.
2: Ibu masih kenyang. Nanti saja, Mar.
3: Bu, nanti bubur ayamnya kalau sudah dingin gak enak lagi, Bu.
2: Mar, mengapa matamu bengkak? Kamu menangis?
3: Tidak, Bu.
2: Tapi seperti orang menangis. Kamu nangis nih?
3: Tidak, Bu. Malam tadi mata saya dimasuki serangga. Perih sekali rasanya, Bu.
2: Kalian bertengkar, Marni. Ibu sedih jadinya. Ibu merepotkan kalian. Biarlah ibu ke rumah panti jompo tuh, Mar.
3: Bu, jangan berkata seperti itu, Bu. Rumah ini kan rumah kita juga. Ayah dulu yang membuatnya, Bu.
2: Marni, coba perhatikan sikap Andi itu. Tidak seperti dulu. Mungkin sudah capek dan bosan melihat ibu di rumah ini.
3: Tidak, Bu. Itu hanya perasaan ibu saja.
2: Iya, perasaan ibu. Ibu merasakannya. Biarlah ibu pergi.
3: Tidak, Bu. Ibu jangan berpikir seperti itu. Ibu berhak di sini. Ini rumah kita, Bu. Rumah kita, Bu. Bu. Bu. Bu. Kok kamarnya dikunci, Bu? Ibu. Tidak dikunci rupanya. Bu, ibu.
1: Bu, ada apa, Bu? Mana nenek, Bu?
3: Entah toh, kamar ini sudah kosong.
1: Nenek pergi, Bu.
3: Iya, cepat cari toh.

0: Nek, ayo pulang, Nek. Kami semua risau memikirkan Nenek. Ayo, Nek, pulang.
1: Tidak. Nenek tidak akan pulang. Biarlah Nenek tinggal di panti. Tapi sudah Nenek cari ke sana kemari, tidak jumpa.
0: Nenek tak boleh tinggal di sini, Nek. Nenek harus pulang ke rumah. Ayo, Nek. Ayo kita pulang.
1: Nenek ini orang tua yang sudah tidak berguna lagi, Yanto. Nenek hanya merepotkan kalian. Biarlah Nenek tinggal di panti jompo. Antar Nenek ke sana aja. Nenek tidak akan pulang.
0: Tidak, Nek.
1: Nggak, Nenek mau tinggal di panti jompo saja agar tidak menyusahkan orang lain.
0: Tidak, Nek. Kita pulang, Nek.
2: Marni, mengapa piring-piring itu dibanting-banting? Kamu pikir kamu yang membelinya? Iya.
3: Abang kejam. Gara-gara abang, ibuku tidak mau lagi tinggal dan mau tinggal di panti jompo. Abang kejam.
2: Apa katamu? Kamu bilang aku kejam. Apa kamu tak pikir selama ini aku susah, tahu? Biarlah ibu di sana, di panti jompo itu.
3: Iya. Begitulah caranya seorang menantu yang baik, Bang. Membiarkan dan malah mengusir ibu mertua sendiri. Dosa, Bang.
2: Aku capek, tahu.
0: Bu, ayah, sudahlah. Tak baik bertengkar. Ini hanya menambah kabut di hati kita saja, ayah.
2: Ah, terserah. Mau apa kalian? Terserah. Sudah, aku mau pergi. Capek.
0: Oh! Bu, seperti suara ayah. Ayah kecelakaan, Bu.
3: Apa? Ayah?
0: Ayo kita lihat, Bu. Ayo, Bu, cepat, Bu. Ayah, mengapa bisa begini, ya?
2: Toh, Marni. Mungkin ini hukuman bagiku. Aku sudah durhaka melantarkan ibu. Maafkan aku ya.
0: Bu, ayo kita bawa ayah ke rumah sakit, Bu.

Demikian drama radio Hati Yang Berkabut. Penulis naskah Eni Satria. Teknik rekaman dan montase Hasan dan Ivan Pratama. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Pekanbaru dengan para pelaku Dini Oktariani, Harun Ar-Rasyid, Yudi Mansur, dan Dwi Kusumawati.

0: dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.
1: RRI Indonesia Inspirasi.
0: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
1: RRI Indonesia.
2: Ibas dan Yumi adalah sebuah keluarga kecil. Perjuangan Ibas di masa sulit membuahkan hasil, sehingga kehidupan mereka yang menjadi lebih baik dan membuat Ibas mampu memodali istrinya untuk membuka usaha butik di garasi rumah mereka. Namun belakangan, ada sesuatu yang hilang dari diri istrinya. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Kita ikuti cerita berikut ini.
3: Bun, azan sudah dari tadi. Sebentar lagi Iqomah. Kok masih saja sibuk menghitung uang? Sholatlah dulu, Bun.
4: Iya ya, tanggung nih bentar lagi. Rekapan butik juga belum kelar nih.
3: Jangan suka menunda-nunda waktu sholat, Bun. Allah yang kasih rezekimu hari ini gak cuman uang, tapi juga kehidupan. Mumpung masih bernafas, utamakan dia, Bun.
2: Tak lama setelah itu, Ibas bergegas menyusul langkah kecil anaknya dan menghilang di balik kegelapan. Tak lama kemudian,
5: Subhanallah ya, Bunda belum sholat juga tuh,
3: Bun.
4: Oke, Bunda sholat sekarang ya.
2: Beberapa menit kemudian,
4: sholat udah. Aku lanjutin lagi deh kerjaan tadi. Nanggung.
3: Bunda tahu nggak, Ayah sedih sekali melihat Bunda akhir-akhir ini. Hanya karena kesibukan, Allah jadi dilalaikan.
4: Iya ya, paham. Bunda udah sholat kok.
3: Kemarin-kemarin Bunda diberi nikmat waktu luang, malah mengeluh, merayu Ayah agar punya aktivitas dan menjadi ibu produktif. Sekarang baru mampu mengelola butik aja, sholatnya udah kedodoran. Bukankah itu ironis, Bu?
4: Ayah, jangan membesar-besarkan masalah. Intinya kan Bunda tetap sholat kan?
3: Iya benar, tapi Allah bukan lagi prioritasmu, Bun. Ini bahaya tau, Bun.
4: Sepertinya Ayah gak senang ya kalau Bunda bisa cari uang sendiri. Merasa posisi Ayah sebagai kepala keluarga terancam, gitu.
3: Bun, kita lagi gak ngebahas itu ya, Bun. Omongan kamu udah keluar dari topik nih.
4: Ayah menyebalkan.
3: Tugasku sebagai kepala keluarga mendidik istri dan menjauhkan keluargaku dari api neraka. Kalau kelakuan kamu kayak gini dibiarkan, sama aja aku ikut menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, Bun.
4: Begitukah? Hanya karena menunda sholat, kamu ceramahi aku panjang lebar begini ya?
3: Sholat itu amalan pertama yang akan dihisap, Bun. Kalau sholatmu berantakan, sudah pasti amalan lain gak jauh beda.
4: Udah, Ayah jangan menggurui. Aku udah paham kok tentang itu.
3: Sekedar tahu ya, Bun ya, aku rasa. Kalau saja kamu itu paham, tentu sudah tercermin dari perilakumu, Bun. Ya sudah, udah larut. Istirahat, besok dilanjutkan kerjanya.
2: Keesokan harinya, Ibas sudah berangkat ke kantor sambil mengantar Arkan ke sekolah. Yumi sudah terlihat sibuk mengatur isi tokonya.
6: Assalamualaikum, Bunda Arkan.
7: Waalaikumsalam.
6: Pagi ini ikut kajian fikih Nisa Ustazah Syifa di masjid kan?
7: Aduh, Bu. Lupa saya kalau ini hari Kamis. Maaf, saya izin dulu ya untuk ikut kajiannya. Nanggung nih, toko masih belum rapi. Lagi pula, nanti ada barang yang mau masuk. Khawatir nanti gak ada yang terima.
6: Wah, udah harus ada asisten itu, Bunda. Biar bisa keurus semua.
7: Iya sih, Bu. Tapi untuk saat ini sepertinya belum lah. Saya masih sanggup mengelola sendiri. Walaupun repot emang.
6: Sayang loh, Bu, gak hadir. Pahala 100 rakaat sholat sunahnya loh, akhir-akhirnya selalu dilewatkan. Kalau ada karyawan, kan bisa lebih santai menuntut ilmunya.
7: Nanti sajalah Ibu yang sampaikan rangkuman materi hari ini.
4: Anggap saja saya memberikan Bu Vina kesempatan meraih pahala untuk menyampaikan ilmu.
6: Naam, Bunda Arkan. Saya pergi dulu, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Hari semakin siang. Aktivitas Yuma sudah mulai berkurang. Tokonya sudah rapi dan siap menerima konsumen. Namun masih ada satu tugas lagi yang harus ia selesaikan. Mengirim paket yang dipesan pembeli secara online.
7: Aduh, hampir lupa. Satu paket mesti dikirim hari ini nih. Silakan, Mbak. Selamat datang di butik kami.
8: Makasih, Kak. Oh iya, hijab yang warna krem ini berapa ya, Kak?
7: Oh, kalau yang krem kebetulan lagi ada diskon khusus tuh, Mbak.
8: Kalau gitu, saya ambil yang ini ya, Kak. Terima kasih.
7: Baik, Kak. Terima kasih kembali ya, Kak. Aku tutup bentar, ah. Antar pakai pesanan dulu. Nanti ajalah sholatnya. Habis paket-paket ini aku antar. Aduh, kena lampu merah nih. Mana panas. Duh, kok belum hijau-hijau sih? Lama banget deh. Aku terobos aja, ah. Lama.

0: Ya Allah, Bu. Bu. Ibu, Ibu bisa dengar saya, Bu?
1: Akibat kecelakaan tersebut, Yumi akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Demikian tadi sebuah kisah yang dimainkan oleh keluarga angkasa Radio Republik Indonesia Padang dalam judul Nasihat yang Diabaikan. Dimainkan oleh Guspri sebagai Ibas, Mice sebagai Yumi, Lydia sebagai Bu Vina, Arkan dimainkan oleh Febrian, dan Pembeli dimainkan oleh Zil Yusra. Narator Rika Sandra, naskah Wahyudi Maswar, pengarah acara Tuti Erpan, sutradara Azmi Rahman, dan produser Kepala Bidang Siaran Radio Republik Indonesia Padang. Sampai jumpa.

0: Sini, Mak.
1: Nggak usah, Nak. Nggak usah diambil, Nak. Itu aja tabungan emak.
0: Ah, hujannya perlu duit nih.
1: Nggak usah lah, Nak. Nggak usah diambil, Nak. Emak nyimpan tuh 10 bulan untuk keperluan kalau ada apa-apa di keluarga kita, Nak.
2: Apa apa jaga abang kat Mak tu.
1: Nggak usah diambil.
2: Eh, tak bisa nih.
0: Sini, Mak.
1: Tak usah, Nak.
2: Kenapa kau dijam? Ya Allah, kau ni nak. Nak jadi anak terlaka kau.
0: Hah? Ayah, diam, ya. Cari duit sana banyak-banyak. Ganti duit Mak ni.
2: Allah, ja.
0: Nafkahkan bagus-bagus Mak tu.
2: Ya Allah. Sampai hati kau ni, nak. Ngapalah kau jadi macam tu?

0: Ya. Ya, buka pintu ya. Ya.
1: Ya Allah, Ujang.
0: Ayah.
1: Dah bawa alkohol kau ni. Siapa yang ajar kau macam tu, ha? Eh. Tak sudi aku terima anak tak senang kayak kau ni. Tidak kau luar sana.
2: Sampai hati anakku. Biarkan dia masuk ya. Kasihan.

0: Ya, suruhlah anak kita masuk ya, ya. Sian dia ya, tidur di luar, dingin ya.
1: Ah, biar dia je. Biar dia tahu rasa pun, Mak.

0: Alhamdulillah, anak ayah dah pulang. Nak, nak, ngapa anak ayah ni? Ceritalah sama ayah. Dah nak, dah nak, dah. Sabar nak, dah apa ni? Nak apa nak? Kau dah berjuang sejauh ni. Ingat, jodoh, maut, rezeki semua tangan Allah. Belum rezeki kau di situ nak. Ada nanti rezeki tempat lain. Nak, nak, nak.
1: Hancurlah hidup bujang habis dia.
0: Banyak bersabar nak, istighfar, istighfar nak.
2: Jang! Oi, Jang! Bayar hutang kau! Aku butuh duit, Jang! Oi, Jang!
0: Ngapa nak Saiful? Teriak-teriak gini ni?
2: Ujang mana, Paman? Saya nak nagih duit. Duit saya dipakai dia 2 juta semalam. Bini saya ni nak minta duit. Untuk belanja, katanya.
0: 2 juta? Ya, Rasulullah! Apa jadi nak Ujang ni?
2: Paman, ya Allah Paman, maafkan Saiful Paman. Saiful tak tahu kalau Paman tengah tak sehat ni. Ujang! Bi! Jang! Jang!
3: Ya Allah! Ayah!
4: Ya Allah!
3: Apa dah jadi ni?
4: Ya Allah, ayah! Ayah! Apa jadi ni, Pul? Kau apakan ayah aku ni? Duit kau bisa lah aku bayar nanti. Kenapa sampai jadi macam ni pula?
2: Aku ndak ada apa-apa kan Paman Jang. Aku panggil-panggil kau jak tadi.
4: Ya.
2: Minta duit yang kau pakai semalam. Dengar itu ayah kau pingsan pula.
4: Ya.
3: Membatin ayah kau dengan tingkah laku kau, Nina. Sampai-sampai demam tadi malam. Tambah ini lagi.
4: Ya. Ya. Jangan tinggalkan Ujang ya. Ujang minta maaf ya. Ujang janji akan berubah. Ya. Ayah. Ujang janji cari rezeki di tempat lain ya. Ayah benar. Bukan rezeki Ujang jadi polisi. Ya sadar ya. Ujang sayang ayah.

0: Nak, sini ya dulu, minum sama ayah, istirahat lah.
1: Ya. Alhamdulillah.

Ya, selamat malam pendengar, kembali lagi bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar dimanapun berada. Ya, malam ini suasana terasa begitu meriah ya, dan penuh kebahagiaan. Kumandang takbir menggema di berbagai penjuru kota dan desa, menandakan hari raya Idul Adha tinggal menghitung jam. Ya, pendengar, malam ini masyarakat di berbagai daerah juga tengah melaksanakan pawai takbir ya. Lampu warna-warni, kendaraan hias, suara beduk hingga lantunan takbir membuat suasana malam terasa lebih hidup ya, dan penuh semangat kebersamaan. Ya, anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias ikut meramaikan malam kemenangan umat muslim ini. Pendengar, pawai takbir itu bukan sekedar tradisi tahunan ya, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur menyambut hari raya Idul Adha. Ya, di balik kemeriahan malam ini pendengar, ada makna tentang kebersamaan ya, lalu persaudaraan dan rasa bahagia menyambut hari besar umat Islam. Untuk Anda pendengar yang malam ini sedang mengikuti pawai takbir, tetap jaga ketertiban ya, dan utamakan keselamatan selama di perjalanan. Jangan lupa tetap saling menghormati pengguna jalan lainnya agar suasana malam takbir tetap aman dan nyaman untuk semua. Ya, pendengar, bagi Anda yang menikmati malam ini bersama keluarga dari rumah, semoga suasana takbir membawa ketenangan hati dan mempererat kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Ya, besok pagi umat muslim akan melaksanakan sholat Idul Adha ya, dan ibadah kurban juga. Semoga hari raya Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Ya pendengar, masih bersama saya Al di malam ini mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap bersama kami pendengar di 90,7 MHz, temani Anda di Lintas Bengkalis malam. RRI

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung. Gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya, kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata,
1: oh betapa cerianya anak ibu dan bapak.
0: Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi, ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres. Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?

Ya, saudara pendengar, informasi untuk Anda malam ini, yang mana pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau bertepatan 2026 Masehi. Hewan kurban bantuan Presiden tersebut, pendengar, akan dipusatkan penyembelihannya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada hari pertama Idul Adha, Rabu 27 Mei ya 2026. Selain bantuan sapi Presiden, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menghimpun sebanyak 25 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 3 ekor sapi turut disalurkan untuk Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Ya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, FND, itu mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah sapi kurban yang terkumpul. Jadi pendengar, yang menjelaskan jika dibandingkan tahun lalu memang terjadi penurunan jumlah sapi kurban dari perangkat daerah. Namun demikian, semangat untuk berbagi dan berkurban tetap tinggi. Alhamdulillah, meskipun jumlahnya berkurang, bantuan ini masih bisa disalurkan ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan sapi kurban yang dihimpun dari perangkat daerah nantinya akan disalurkan ke sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, pendengar, untuk bantuan sapi Presiden, penyerahan secara resmi direncanakan dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Masjid Agung Istiqomah sebelum proses penyembelihan dilaksanakan. Ya, selain persiapan pelaksanaan kurban, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memastikan kegiatan takbir Idul Adha tetap digelar ya meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, pendengar, untuk pelaksanaan salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan lapangan Tugu Bengkalis sebagai lokasi utama yang akan dimulai pada Rabu pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Namun apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, pendengar, atau terjadi hujan, pelaksanaan sholat akan dipindahkan ke Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Adapun yang akan bertindak sebagai khatib sholat Idul Adha adalah Dr. Andus Haji Muhammad Azhar, MA dari Kecamatan Mandau. Sementara Bilal akan dipandu oleh petugas dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum Idul Adha tahun ini dapat mempererat kebersamaan masyarakat ya, sekaligus meningkatkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Ya, demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan, kami kutip dari portal rri.co.id.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cintamu.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Improv.
2: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
7: Iya ya, ini airnya juga segar banget.
8: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
6: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
7: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
8: Iya, gak bakal ngaruh kali.
6: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
7: Wih, gila. Boros banget kita ya.
8: Abisin ah, sayang airnya.
6: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
9: Setuju.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya membahas kesendirian. Para tokoh penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendirian, bahkan kondisi terasing. Pramudya Anantatur menumpahkan buah pikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam 4 karya sastra tetralogi buru.
2: 4 score and 7 years ago.
1: Abraham Lincoln menorehkan salah satu pidato terbaik Presiden Amerika Serikat, pidato Gettysburg, setelah beberapa minggu menapak sendirian berefleksi di makam pahlawan. Kesendirian tidak selalu berarti mengisolasi diri di tempat terpencil, jauh dari peradaban dan orang lain. Kesendirian yang saya maksud adalah sebuah keadaan di mana pikiran kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dengan kata lain, kita mengalami kesendirian ketika kita hanya memikirkan buah pikiran kita sendiri. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian, kita menjernihkan pikiran. Ini menjadi kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Kesendirian tidak akan bisa tercapai di tempat tersunyi sekalipun selama kita membiarkan pemikiran orang lain mengusik benak kita. Pemikiran orang lain bisa muncul ketika kita bercakap dengan orang lain, baca buku, nonton TV, melihat layar ponsel pintar. Tantangan terbesar kesendirian adalah ponsel pintar. Dengan ponsel pintar, banyak hal jadi serba cepat, praktis. Tapi dengan informasi dan aplikasi yang jumlahnya tidak terhingga, pikiran kita selalu ramai, tidak pernah sepi, tidak pernah bosan. Kesendirian semakin asing dan terasing. Padahal dalam kesendirian itulah ide-ide kreatif muncul. Pikiran lebih cepat membuahkan solusi bagi permasalahan. Kita menjadi individu yang lebih fokus secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih jelas apa dan siapa yang penting dan berarti. Lantas bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jernih di era hiperkoneksi seperti ini? Perlukah membuang ponsel pintar jauh-jauh? Oops. Cara yang bisa dicoba, tinggalkan ponsel di rumah. Mungkin bisa mulai dengan akhir pekan tanpa ponsel pintar, jalan kaki tanpa ponsel. Biarkan indera kita menyerap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di sekitar kita dalam perjalanan ini. Dan biarkan sensasi ini melahirkan ide-ide kreatif. Tulis surat untuk diri sendiri, atau tulis buku harian. Ini kesempatan untuk mengurai apa yang kusut dalam pikiran dan hati. Tumpahkan semuanya, dan biasanya di ujung, selain terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita memahami emosi dan mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif, produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan bahagia.

0: kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
13: Saya Hana,

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong. Mau jambu aduh nih.
0: Oh, ya bang. Sungguh.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik aku menyalur. Jangan kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

RRI. Dimineața Inspirații. Ya, pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis. Dan saat ini sudah pukul 11 malam. Untuk kami 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Ya, suasana di luar sana masih sepertinya begitu hidup ya. Ada yang sibuk mempersiapkan kebutuhan untuk hari esok, dan ada juga yang memilih menikmati malam takbir bersama keluarga dari rumah. Ya, buat Anda pendengar yang masih dalam perjalanan malam ini, tetap hati-hati di jalan ya, dan jaga keselamatan. Untuk yang sedang beristirahat sambil mendengarkan kami, terima kasih sudah menghadirkan kami sebagai teman setia Anda. Ya, pendengar, dengan hitungan jam kita akan memasuki tanggal 10 Zulhijjah ya. Dan kembali kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga esok hari membawa keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Ya, pendengar, pawai takbir di Bengkalis tadi berlangsung cukup meriah ya. Dalam pelepasan takbir tersebut juga dihadiri wakil bupati, yang mana ia mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi pendengar, dalam sambutannya ia menyampaikan malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan mari jadikan momentum ini pendengar untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat. Ia juga mengatakan gemah takbir, tahmid dan tahlil yang dikumandangkan umat Islam merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ya, pendengar, yang mengungkapkan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, ia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis dimanapun berada. Semoga nilai pengorbanan, keikhlasan dan kepatuhan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dapat tertanam dalam kehidupan masyarakat serta menjadi semangat dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Ya, Bagus Santoso juga memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya pawai takbir akbar tersebut. Ya, pendengar, ia menambahkan pawai takbir bukan sekedar tradisi tahunan atau kegiatan seremonial. Ini adalah syiar Islam mendakwah sekaligus momentum memperkuat atau mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bagian Sejahteraan Rakyat atau Kesra Sekda Bengkalis Irwan itu menyebutkan bahwa jumlah peserta pawai mencapai lebih dari 2.000 orang dengan sekitar 30 kendaraan hias yang turut dimeriahkan kegiatan. Ya, pendengar, jadi Irwan menjelaskan peserta yang ikut malam ini lebih dari 2.000 jemaah atau peserta pawai dengan sekitar 30 kendaraan hias. Ya, ia juga meminta Camat Bengkalis untuk mengkoordinir peserta serta melibatkan desa-desa agar ikut berpartisipasi dalam pawai takbir. Pendengar, ia turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berjalan lancar dan meriah. Dan selain pawai takbir, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis. Namun apabila kondisi cuaca hujan, maka pelaksanaan sholat akan dialihkan ke Masjid Agung Istiqomah Bengkalis.
Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Let's start.

0: baru pulang jam segini. Kok
1: ibu lagi? Ada apa aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Selamat malam pendengar, usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.